Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku, Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

0: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
1: Ayo. Bola pingpong.
0: Salah lah, Cup. Bola emon.

menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan moloara. Saat ini, moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut mau kanau, pendanaan mas kawin atau lese masoi, dan angkat adat

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ya, Daung Sosoro dari Ulfa, sahabat budaya. Lagu spesial untuk Oni semua yang terus mendengarkan siaran Prempa Ternate ya. Dan lagu ini sebagai lagu terakhir kita di acara Baca Rita Pagi ya. Dan tentunya di Kiraha Pagi, sahabat budaya, karena orang so di ujung program, sahabat budaya. Baik, dan terima kasih untuk Dora semua yang selalu menemani dan menjaga kebersamaan dengan RRI Prempa Ternate ya. Tore yang bertugas di Kiraha Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai Tore aku dapat lagi di Kiraha Pagi edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabiasu bajo.

0: Kida, mau ikut pasang Brasil. Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau somaso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan.
2: Bauni boleh, judi jangan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Daerah.

0: Yoha Siwa Lopli Mekobabso Rompat Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rompat semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rompat kembali.
2: Al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

0: nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: Suara budaya Kirahab.

Wongi adalah salah satu jenis roh gaib yang hingga saat ini masih dipuja oleh sebagian kecil masyarakat tradisional di Maluku Utara. Tempat untuk bersemayam roh gaib ini biasa disebut Fala Wongi atau Wongi Mafala atau rumah jin yang ditempatkan di salah satu sudut rumah, di luar rumah atau juga ditempatkan di sekitar rumah tempat tinggalnya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu, Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya.

0: mengalami masa, ya. Inna insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman sudah.
1: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
1: Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.

5,1 Pro Ternate Suara Budaya Kiraha. Di pukul 12.01 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya, ada saya Sri Anugrah di siang hari ini yang nanti bertemang Sapa Budaya ya dengan beberapa informasi dan juga berbagai program di hari ini Sapa Budaya. Tentunya lagu-lagu hiburan akan dihadirkan juga buat Sapa Budaya di Kiraha siang, dihadirkan dari jam 12 sampai di jam 5 sore nanti. Sapa Budaya tentunya ditemani oleh teknik operator juga ya Sapa Budaya, ada Mpok Dini Sapa Budaya di siang hari ini. Dan juga Sapa Budaya untuk mengawali program Kiraha siang ada Masuk Siang dihadirkan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur di edisi siaran hari ini Kamis 18 Juni 2022.

Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95.4 Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di masa siang-siang hari ini ya, sama budaya. Ini juga ada informasi lokal. Di era digital pajak daerah dimulai ya, sama budaya. Pemerintah Kota Tidore resmikan Simponi Tidore. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Upaya ini sama budaya ditandai dengan peluncuran aplikasi sistem membayar pajak non-tunai atau Simponi Tidore oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan di kawasan wisata Pantai Tugulufa ya, Rabu kemarin 17 Juni 2026. Dan juga aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Tidore Kepulauan bekerja sama dengan Bank Maluku Malut ya, diharapkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi akuntabilitas dan juga optimalisasi pendapatan asli daerah. Dan juga dalam sambutannya, Muhammad Sinan juga menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menjelaskan Simponi Tidore sama budaya ini tuh merupakan inovasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dan wajib ya pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya sama budaya. Dan melalui aplikasi Simponi ini, proses pelaporan, perhitungan hingga pembayaran pajak daerah tuh bisa dilakukan secara daring dan juga real time dari mana saja dan juga kapan aja sama budaya. Menurutnya, penerapan sistem digital ini diharapkan bisa meningkatkan PAD melalui tata kelola yang lebih efektif, meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan, sekaligus juga bisa memberikan kemudahan dan transparansi kepada masyarakat dalam melakukan transaksi. Dan juga sebab budaya, Handi Susila ya selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara mengapresiasi juga ya langkah pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang dinilai berhasil menunjukkan akselerasi inovasi dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dan juga menurut beliau, kehadiran Simponi Tidore juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Ia menambahkan aplikasi ini juga diharapkan bisa memudahkan masyarakat ya sama budaya dalam melakukan pembayaran pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung percepatan transformasi digital di daerah sama budaya. Nah, juga sama budaya, peluncuran Simponi Tidore juga ditandai dengan pemukulan Tifa oleh Wali Kota bersama para tamu undangan juga ya. Di kesempatan yang sama, PT Telkom Branch Ternate juga menyerahkan secara simbolis 5 unit perangkat orbit kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang akan dipasang sepanjang kawasan wisata Pantai Tugulufa untuk mendukung konektivitas internet. Demikian informasi sama budaya di siang hari ini, dilansir juga dari laman RRI.co.id.

0: closing down high up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basuh darah tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basuh darah tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Yohasi Wonopli Mekobabso Perempat Ternate, suara budaya Kie Rahang.
2: Masih di 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kie Rahang. Di pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, masih di masa siang. Dan juga sapa budaya menginformasikan juga waktu kumandang azan zuhur di kumakam pukul 12.35 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan zuhur di kumakam pukul 12.35 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sapa budaya, sambil menanti waktu kumandang azan zuhur, kita hadirkan lagu religi di siang hari ini.

hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Kiraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gogola ya di siang hari ini. Yang terus saja Dora dengarkan juga Sahabat Budaya, tentunya masih di masa siang, dan Sri juga masih bertemang Sahabat Budaya juga di siang hari ini dengan berbagai informasi, berbagai program tentunya ya, lagu-lagu hiburan masih dihadirkan buat Sahabat

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.
1: Kabar Kira pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Sapa Budaya Panitia Seleksi Calon Bintara Reguler atau Cabarek melaksanakan rangkaian tes kesamaptaan jasmani sebagai salah satu tahapan penting dalam proses penerimaan calon prajurit yang bertempat di Lapangan Perikanan Bastiong Kota Ternate, Rabu kemarin 17 Juni 2026. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah oleh tim kesehatan guna untuk memastikan seluruh peserta berada dalam kondisi yang layak untuk mengikuti tes fisik. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan dan kesehatan peserta selama menjalani rangkaian tes kesamaptaan jasmani. Setelah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, para peserta melanjutkan pelaksanaan kesegaran jasmani atau garjas A dan garjas B. Pada garjas A, peserta melaksanakan lari selama 12 menit untuk mengukur kemampuan daya tahan dan kebugaran kardiorespirasi. Sementara untuk garjas B meliputi beberapa materi tes fisik, yaitu pull up, sit up, push up, dan juga shuttle run yang bertujuan mengukur kekuatan ketahanan otot serta kelincahan peserta. Usai pelaksanaan garjas A dan garjas B, para peserta juga mengikuti tes renang sebagai bagian dari penilaian kemampuan fisik dasar yang wajib dimiliki oleh setiap calon prajurit. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar di bawah pengawasan panitia seleksi serta tim kesehatan yang selalu siaga selama kegiatan berlangsung. Demikian kabar kira pukul 13 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur defu.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Ya, kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi Ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikana.

0: satu serangan dari TNI, kemudian ada satu Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah dua ekor dari translokasi satwa dari PPS di Kanangan Sukabumi diselundupkan Pak ke Pulau Jawa. Satu itu Pak ditangkap oleh rekan sport di Depok, kemudian diserahkan ke TPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Swakaparo Pino di tahun 2021.
1: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Kolitidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
2: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
1: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is a magical place.

95,1 perempat ternate suara budaya Kiraha masih di masa siang hari ini sama budaya di pukul 13:42 ya waktu Indonesia Timur. By the way, sama budaya mungkin sama budaya yang minat pada frozen food yang tinggi protein terus bisa meningkat seiring gaya hidup praktis ya sahabat budaya, tapi tetap memperhatikan gizi nih sahabat budaya. Ini juga ada produk-produk frozen atau produk beku ya yang menawarkan kemudahan penyajian tanpa mengorbankan asupan protein harian sahabat budaya. Ini juga bisa bantu untuk dorong stok makanan di rumah ya sahabat budaya, apalagi yang udah kerja gitu sahabat budaya, udah mau simpan-simpan makanan gitu ya sahabat budaya. Dan juga bagi pelaku usaha rumahan juga peluang ini tuh menarik karena masa simpan tuh lebih panjang dan juga resiko basi tuh lebih rendah sahabat budaya. Dengan bahan berkualitas, komposisi minim tepung serta kemasan yang informatif ya sahabat budaya, menarik. Ada sahabat budaya, ini rekomendasi-rekomendasi frozen food yang tinggi protein juga sahabat budaya. Ada olahan ayam tinggi protein untuk pasar keluarga ya sahabat budaya. Banyak juga tuh kayak chicken nugget ya sahabat budaya, memang bisa jadi andalan. Bisa juga sahabat budaya gunakan juga ya dada ayam ya, dada ayam giling tanpa kulit agar dapat protein tinggi dan juga lebih rendah ya lemaknya sahabat budaya. Dan pilih yang klaim tanpa tambahan MSG juga, pengawet maupun pewarna buatan sahabat budaya. Karena kalau dengan tekstur daging berserat kasar saat digigit, bukan kayak halus kayak bakso gitu ya sahabat budaya, sebagai penanda kualitas. Dan juga sahabat budaya dorong dia yang bisa lapisi tepung roti berkualitas renyah setelah digoreng. Setelah itu sahabat budaya, ada kalau yang frozen food ayam, ada juga yang berbasis daging sapi juga sahabat budaya. Itu juga bagus juga untuk kebutuhan dorang diet atau kebutuhan harian ya sahabat budaya. Ada juga kayak beef patty gitu sahabat budaya, itu juga cocok untuk sahabat budaya karena memang dia tuh tinggi protein dan bisa juga pembentukan otot sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya tentunya kalau di beef patty gitu tuh banyak ya bumbu-bumbu instan kaldu tulang sapi yang berbentuk pasta atau bubuk gitu ya, plus bawang goreng, seledri kering dalam paket sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya selain itu juga bisa dorong pilih frozen food yang pilihan laut kayak pempek tenggiri ya sahabat.

0: budaya. Ini juga bagus juga nih sama budaya pempek. Ada yang Palembang ikan tenggiri ya, sama budaya memang itu dikenal juga sebagai produk frozen yang pasarnya tuh paling mapan di Indonesia. Dan juga sama budaya kalau pempek sendiri ya, sama budaya kalau biasanya dalam kemasan, satu kemasan itu pasti ada pempek kapal selam kecil, itu isiannya telur ya, sama budaya ada lenjer, ada an bawang, dan juga pempek kulit juga sama budaya yang pastinya harus ada di pecuko ya, sama budaya memang wajib ada gitu sama budaya. Selain itu juga sama budaya bisa dorong Lia itu frozen food yang dia pengemasan penyimpanan tuh yang bagus juga sama budaya. Tentunya agar dorong punya frozen food di rumah itu awet tanpa bahan kimia gitu ya. Jaga kebersihan produksi dan Lia dorong pengemasan vakum yang bagus ya sama budaya. Dan juga dorong simpan di freezer itu di bawah 18 derajat Celcius ya sama budaya. Dan untuk kalau untuk produknya juga sama budaya bertahan sekitar 3-6 bulan. Nah itu ya sama budaya frozen food yang memang ini juga bisa mempermudah ya untuk para ibu-ibu juga di rumah untuk bikin stok juga sama budaya.
1: Yo hasil walau 5,4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa seru tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal.

0: Ada yang salah sama omonganku?
1: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sapa Budaya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya untuk kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
2: Mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Pop, pemirsa Arenet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayu gak agak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Ya. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry, sehat.
1: Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-9885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Poy, atau juga di Pro4 Jakarta 021-350-4510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang, ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih,
3: Bang. Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan, tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja dewasa, itu seperti apa pengaruhnya, nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya, Bang, tahu nggak, Bang, ternyata, Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya moralnya, salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain ya,
2: Bang. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya.
3: Iya,
2: terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan loh, Bang. Yang pertama adalah permainan
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini, kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukin ya, kudu dibobol dulu pintu ya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang ya. Nah, tau nggak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau nggak, Bang, Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya, agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Om Pimpa lai hum gambreng. Ma'ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak Bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah hom. Setelah diteliti, hom dalam bahasa Sanskerta itu hom itu adalah Tuhan, Bang. Kalau agama Buddha bilang hom itu kan Tuhan ya, Tuhan. Hom itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan, Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
1: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
2: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu ya.
3: Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, Bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
2: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya juga gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami, itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang. 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi.
2: Yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada tiga jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. Satu, dua, tiga. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
3: Betul.
2: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah Abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus, Bang.
2: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Gak ada, ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih.
3: Betul.
2: Ini seleranya apa, kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak, kita makan bareng, nak, kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
3: dulu
2: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu.
3: Betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya?
2: Kenapa?
3: Punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
2: orang tua, ya?
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh, nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
2: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul. Itu, Bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
3: Iya.
2: Kayak tadi kan. Artinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
3: mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama.
3: Betul.
2: Keberagaman budaya di situ ada semua.
3: Betul.
2: Dan semuanya kembali di diri kita.
3: Betul.
2: Tuhan. Nah. Dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
3: Betul sekali.
2: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
3: Betul banget. Sepakat, Bang.
2: Jadi ini baru di permainan congklak ya.
3: Congklak, Bang. Ya, belum yang lain.
2: Belum yang engrang gitu.
3: Nah, belum yang lain.
2: Dari engrang sendiri apa dari permainan engrang ini sendiri apa ini yang
3: filosofinya?
2: Filosofinya.
3: Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan.
2: Oh.
3: Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, kan, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Loh, kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul sekali. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja Bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat Bang. Kalau misalkan
2: selesai. Ya kan? Selesai. Turun ke masyarakat ya kan.
3: Aduh ini pinggir jurang ini.
2: Apa-apa. Kita kan membangun.
3: Membangun ya. Nah membangun. Pijakannya itu sebagai masyarakat Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek tuh egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
3: Bambu ya. Bang ya.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah enggak berani juga.
2: Ini kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
3: Giran masing-masing ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka. Kan?
3: Betul Bang.
2: Karena batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu kan. Betul. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
3: Nah itu saya pernah dulu. Betul Bang ya. Pernah bikin nggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Nah ternyata Bang terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini Bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Iya.
3: Betul. Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua Bang, lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, dijadikan egrang bambu, dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal-hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan, itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta, yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Itu ya.
3: Asli Lampung Barat, Pak Kusuka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
3: Betul, Bang.
2: Semua permainan itu punya filosofi. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
1: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: memang ada pendekatan teknologi juga. Sekarang
1: ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlur Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
3: Sudah ada yang standby nih.
2: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Cik Guria.
2: Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
4: Sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari aku. Ya. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Oh, ada Nur kayak nama perempuan ya. Tapi
2: enggak Oke, ya. Bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
4: Ya benar, enggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya bukan ke Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda gitu. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Rahman, Fadlul Rahman.
3: Siap.
4: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjas.
3: Siap
4: Bapak
3: ini.
4: Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen ya?
3: Panggilnya
4: Pak
3: Abdul ya? Abang aja Bu,
4: Abang Abdul atau Bang Haman.
3: Bang Padul, ya.
4: Bang Padul yang ganteng. Kopinya tuh kalau olahraga dipakai nggak tuh? Bakal Bang ngajar nggak? Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ya sebagai warisan budaya bangsa, harus dong. Jangan dilupakan nih kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 yang saya tahu yang saya baca. Nah, apakah mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kayak zaman sekarang udah nggak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
3: Guru,
4: itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan kegiatan bahkan olahraga tradisional kerap integrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
3: Baik.
4: Dan acara daerah.
2: Oke, untuk pembangunan. Siap, Cegu.
4: Makasih banyak.
2: Siap, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siap Pak Jamsar ya.
5: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
2: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya. Yeah.
5: Abang Ferry apa?
2: Ferry Nuryadi.
5: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
2: Fadlu.
5: Abdul
2: Rahman.
5: Abdul Rahman.
2: Fadlu.
5: Assalamualaikum. Oh, Badu Salman. Assalamualaikum, Bang Abang, Abang dah ya.
2: Iya.
3: Iya, Bang. Jadi di Jakarta gitu.
5: Ini suaranya enggak tipdek ya, enggak ya?
2: Enggak.
5: Ya. Oh iya, memang kalau begini, nih, on sebentar aja ya. Kalau tipdek itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
2: Oke, okay, siap.
5: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
2: tradisional.
5: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
2: Kalau di nama Jakarta lainnya
5: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
2: Iya,
5: kalau sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya?
2: Iya,
5: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
2: Benar sih ya.
5: Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
3: Ya. Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang, mungkin kalau saya lupa tolong ingatkan Bang ya. Nah, tadi dari Ibu siapa tadi saya
2: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
3: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Sesewu Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia.

0: tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CMD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
1: Baik.
0: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
1: Yeah.
0: Ternyata di setiap daerah nama permen itu beda-beda, Bang.
1: Ya,
0: tapi makna sama.
1: Makna sama.
0: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
1: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
0: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
1: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
0: Hadang-hadangan. Gitu. Atau galasin.
1: Ada nggak filosofinya itu kalau
0: filosofinya sodor? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita, kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
1: atau sukses lah ya,
0: atau sukses
1: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
2: boleh,
1: terima lagi ya.
2: Boleh, silakan.
1: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abi pun.
1: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
3: Bang Jojo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
3: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran, Bang.
2: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
1: Iya.
3: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen, permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih, Abang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
1: Bang Jojo hilang suara nih.
2: Hah?
1: Nah, ini masuk. Ya.
2: Salah pencet kali di sana ya.
1: Ya iya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga akhirnya orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi, amin. Dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau

0: nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mam Lady Idris. Silakan, Bang Fadlu.
1: Baik. Silakan, Bang Fadlu.
2: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh. Penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
1: yang
2: Bang.
1: Pertama
2: ya.
1: Dari Bang Edo ya.
2: Dari Bang Edo ya.
1: Terus yang tadi kedua, yang melalui tadi WhatsApp, melalui tentang permainan itu sendiri. Mereka kan apa menggunakan seragam ada lampu atau seperti apa?
2: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya. Menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya. Seperti
1: kalau,
2: itu.
1: Kalau di Lampung ada itu?
2: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya, dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Fadlu ya.
2: Betul, Bang. Laku. Betul.
1: Bang Fadlu juga kan pengurus KPOTI pusat, kan?
2: Betul.
1: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
2: Betul, Bang.
1: Menggunakan adat.
2: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak
1: Lampung. Gitu.
2: Seperti itu, Bang.
1: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Bang Jo, bisa diulang Bang Jo?
0: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya?
2: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini gak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini enggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini enggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau udah tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu Bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
1: Kepedulian terhadap budaya juga.
2: Betul ya. Sekali Bang.
1: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
2: Betul.
1: Nah, kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaannya.
0: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
2: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi Bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang Bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya Bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak Bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
1: Baik.
2: Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
0: Oke,
1: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
0: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait tema kita di hari ini, Bang Ferry.
1: Iya.
2: Iya. Silakan
1: membenar.
2: Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada bapak ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita pertama. Seperti itu, Bang Kuas.
0: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Kiraha. Di pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti ya waktu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Tierra.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sembilan 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Saudaya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga melalui ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Dan Sabah Budaya di pukul 16.17 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa ya, buat Sabah Budaya di sore hari ini, Tora akan hadirkan program Torang Badangdut ya untuk Sabah Budaya beberapa menit ke depan sampai di pukul 16.58 waktu Indonesia Timur. So, buat Sabah Budaya mau bergabung bisa langsung ke line teleponnya Pro 4 dan juga di WhatsAppnya Pro 4.
4: Torang Badangdut, Dangdut Torang Budaya.

kemudian ada Koamakubai juga di sana.

pukul 16.54 waktu Indonesia Timur, langsung mampir pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Untuk kabar tugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah di temannya Tenis Jodoh Mpok Dini, tolong patah dulu dari Ruang Dengar Sopo Buda ya. Nanti di Kerah Malam Sopo Buda jam 6 sore setelah Warta Sore, juga ada Bung Ato ya nanti Batamang Dorang sampai di jam 12 malam nanti. Membagikan bertugas di sore hari ini ya, Batabia sampai pukul 8 lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis. Air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

0: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahan.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Tierra.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Kalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie Kesultanan Tidore.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, dua pasangan kekasih dan satu dukun kampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan aborsi dan pembuangan janin dalam wilayah Kota Ternate pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RS Wasileo. Berbagai langkah dilakukan mulai dari penguatan pasokan listrik hingga dukungan fasilitas penunjang dan tenaga medis. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program 4 di 95,1 MHz, pemancar relay maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, dua pasangan kekasih dan satu dukun kampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan aborsi dan pembuangan janin dalam wilayah Kota Ternate pada tahun 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Salah satu biang atau dukun kampung dan dua pasangan kekasih di Kota Ternate berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate. Ketiganya diamankan atas kasus dugaan aborsi hingga pembuangan janin yang terjadi pada tahun 2025. Tiga terduga tersangka dengan inisial masing-masing HU alias Oci 64 tahun berperan sebagai biang dan dua pasangan kekasih berinisial RAL alias Nani 21 tahun serta RLA alias Iki 22 tahun tersebut diamankan setelah tim khusus bentukan Kapolres menemukan laporan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasatreskrim AKP Bakri Sahrudin menjelaskan kasus pembuangan janin tersebut dilakukan kedua pasangan kekasih lantaran tidak menginginkan kehadiran bayi dan masih mengikuti seleksi, sementara pelaku perempuan masih berstatus mahasiswi dan mengikuti praktik di salah satu rumah sakit ternama di Maluku Utara. Kapolres mengakui janin yang digugurkan tersebut berusia 8 bulan dan dilakukan karena ada kesepakatan bersama.
2: Waktu kejadiannya hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIT atau jam 8 malam. Tindakan aborsi dilakukan di dalam kamar saudari Khadijah, yaitu biang bayinya yang berlamatkan di Kalumata Puncak. Janin bayi digugurkan di daerah Vitu, Ternate Selatan. Modusnya kedua tersangka tidak menginginkan kehadiran bayi. Tersangka saudara Rizki saat ini sedang mengikuti tes kalau pacarnya hamil yang bersangkutan menggugurkan bayi tersebut.
1: Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto juga menyatakan dengan kesepakatan dua pasangan, janin 8 bulan tersebut digugurkan oleh biang dengan biaya menggugurkan sebesar 9 juta yang ditawar menjadi 3 juta rupiah. Janin yang digugurkan tersebut dikuburkan di jalan belakang Kelurahan Vitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan.
2: Ketika bayi memasuki usia 8 bulan, tersangka sepakat menggugurkan kandungan tersebut. Bayi tersebut digugurkan oleh tersangka biang atau dukun kampung atas nama Khadijah alias Jija dengan cara memasukkan satu tangkai batang pohon sibu-sibu ke dalam vagina tersangka saudari Rukmayani, urut di perut dengan air dan biaya menggugurkan sebesar 9 juta rupiah, namun ditawar menjadi 3 juta. Jadi awalnya 9 juta ditawar menjadi 3 juta rupiah.
1: Kapolres menjelaskan berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dan sampel barang bukti, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik janin tersebut diidentifikasi sebagai anak biologis kedua pasangan yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Ternate. Kapolres juga menyatakan ketiganya dalam kasus tersebut disangkakan dengan pasal 464 ayat 1 huruf A junto pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHAP pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RS Wasileo. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari penguatan pasokan listrik hingga dukungan fasilitas penunjang dan tenaga medis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Wasileo menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, kepada RRI mengatakan, langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah adalah berkoordinasi dengan PLN terkait kebutuhan pasokan listrik ke rumah sakit. Menurutnya, suplai daya yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional rumah sakit tanpa ketergantungan pada generator listrik.
4: Di Rumah Sakit Wasileo itu langkah pertama pemerintah daerah adalah melakukan koordinasi dengan PLN sehingga kebutuhan suplai daya untuk RSUD Wasileo itu kan cukup besar. Itu bisa ditangani sehingga operasionalnya menjadi lebih baik. Tidak mengharapkan misalnya memang dengan kebijakan yang naik ini dan sebagainya akan memberatkan operasional
3: RSUD Wasileo. Selain pas- pasokan listrik, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat berbagai fasilitas pendukung di lingkungan rumah sakit. Fasilitas tersebut meliputi akses jalan, sistem pendukung pelayanan, serta kerjasama dengan berbagai pihak teknis untuk mempercepat peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sekda menjelaskan, peningkatan pelayanan Rumah Sakit Wasileo tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Karena itu, Pemda akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Haltim lewat program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
4: Langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu juga akan mengkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang aktif di Almahera Timur untuk program pemberdayaannya tidak hanya masuk ke ring satu, tapi juga masuk ke mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan, sehingga anggaran untuk pemberdayaan masyarakatnya dan CSR itu bisa menyentuh juga wilayah termasuk RSUD yang ada di masyarakat.
3: Menurut Sekda, pola kolaborasi tersebut sebelumnya telah diterapkan pada pembangunan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Maba dan mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan. Model yang sama diharapkan dapat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas dan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Wasileo. Meski demikian, Sekda mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Di antaranya adalah pemenuhan alat kesehatan dan kebutuhan dokter spesialis yang menjadi syarat penting dalam peningkatan pelayanan rumah sakit. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak kita ke Sofifi dan memastikan harga dijaga tetap sesuai head. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah provinsi menyalurkan sebanyak 8 ton minyak kita dari gudang Bulog Ternate menuju gudang Sofifi. Jumlah ini meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya yang hanya mencapai 5 ton. Penambahan kuota dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama di Pasar Galala dan Akekolano yang menjadi pusat distribusi minyak subsidi di wilayah Sofifi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, Roni M. Salim mengatakan, stok minyak kita di gudang Bulog Ternate masih tersedia sehingga pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota kepada Bulog. Roni menjelaskan proses pemuatan 8 ton minyak kita dilakukan pada Rabu siang dan langsung dikirim ke Sofifi untuk didistribusikan kepada mitra resmi Bulog.
6: Insya Allah sore sudah sampai di gudang Sofifi untuk didistribusi ke mitra Bulog yang ada di Pasar Galala dan ada di Akekolano.
5: Ia juga menegaskan minyak goreng subsidi yang disalurkan melalui jaringan Bulog wajib dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Harga itu juga sama dijual di Kota Ternate. Karena itu, pemerintah provinsi bersama Bulog dan Satuan Tugas Pengawas terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, masih ditemukan perbedaan harga di sejumlah wilayah karena terdapat distributor swasta yang menjual minyak kita di luar jaringan mitra resmi Bulog. Kondisi tersebut membuat harga jual di tingkat konsumen tidak selalu sama dengan harga subsidi yang berlaku. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mencari solusi distribusi hingga ke wilayah Halmahera, sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, untuk menjaga agar harga minyak kita di Sofifi tetap setara dengan Kota Ternate, Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda melalui Disperindag memberikan subsidi biaya logistik pengangkutan dari gudang Bulog Ternate ke Sofifi. Kebijakan ini telah berjalan selama beberapa bulan terakhir dan dinilai efektif membantu stabilitas harga minyak goreng subsidi di ibu kota provinsi.
6: Sudah beberapa bulan ini pemerintah provinsi untuk distribusi, intervensi untuk distribusi minyak dari gudang Bulog ke Sofifi. Di hari-hari besar keagamaan ada juga sebelum-sebelumnya juga Bank BI juga melakukan bantuan distribusi sesuai dengan kebutuhan di HKBN.
5: Dengan tambahan pasokan 8 ton serta dukungan subsidi distribusi dari pemerintah daerah, diharapkan kebutuhan minyak kita masyarakat Sofifi dapat terpenuhi dan harga jual tetap sesuai ketentuan pemerintah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran aplikasi sistem membayar pajak non-tunai Simponi Tidore. oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen di kawasan wisata Pantai Tugu Luva pada Rabu 17 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin dari Tidore Kepulauan.
7: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran aplikasi sistem membayar pajak non-tunai atau Simfoni Tidore oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen di kawasan wisata Pantai Tugu Luva pada Rabu 17 Juni 2026. Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan bekerja sama dengan Bank Maluku Malut tersebut diharapkan menjadi sistem penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Pada kesempatan itu, Muhammad Sinen menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menjelaskan, Simfoni Tidore merupakan inovasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui aplikasi tersebut, proses pelaporan, perhitungan hingga pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara daring dan real-time dari mana saja serta kapan saja. Menurut Muhammad Sinen, penerapan sistem digital ini diharapkan mampu meningkatkan PAD melalui tata kelola yang lebih efektif, meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan, sekaligus memberikan kemudahan dan transparansi kepada masyarakat dalam melakukan transaksi.
8: Aplikasi Simfoni Tidore yang kita luncurkan hari ini merupakan inovasi nyata untuk memudahkan masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Melalui aplikasi ini, proses pelaporan, perhitungan, hingga pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara real time dan online dari mana saja dan kapan saja.
7: Muhammad Sinen juga meminta seluruh pemangku kepentingan melalui dari camat, lurah, kepala desa hingga pelaku usaha untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan penggunaan aplikasi tersebut kepada masyarakat. Peluncuran aplikasi Simfoni Tidore ditandai dengan pemukulan tifa oleh wali kota bersama para tamu. Pada kesempatan yang sama, PT Telkomsel Brands Ternate juga menyerahkan secara simbolis 5 unit perangkat orbit kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang akan dipasang di kawasan pantai wisata Tugu Luva untuk mendukung internet. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi pembayaran pajak secara online melalui aplikasi Simfoni Tidore yang dilakukan oleh wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, serta pimpinan Bank Maluku Malut dengan pendampingan tim teknologi informasi Bank Maluku Malut. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula akan melakukan nonton bareng FIFA World Cup 2026 berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Mendagri nomor 400.2.7/4657/SC. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bakal melakukan nonton bareng atau nobar World Cup 2026 berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dengan nomor 400.2.7/4657/SC. PLT Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Sula Basaludin Dabesi menyampaikan pihaknya telah mengetahui surat edaran tersebut, namun sebelumnya akan melakukan koordinasi dengan Bupati maupun Sekretaris Daerah untuk menentukan lokasi nobar. Untuk itu sesuai pengamatan pihaknya, ada beberapa lokasi yang sudah menjadi target nobar, seperti di halaman ISDA, Taman Mangon, dan depan benteng.
10: Yang tertuang dalam surat Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tito Karnavian dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia yang disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula, kemarin pada hari upacara tanggal 17 bulan berjalan, pimpinan juga sudah menyampaikan kepada kami di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini juga melalui Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kepulauan Sula, untuk melaksanakan nonton bareng di pusat-pusat, mungkin di pusat pemerintahan, atau di lapangan, atau di tempat-tempat keramaian lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Hanya saja, ini perlu kami sampaikan kembali kepada pimpinan, dalam hal ini mungkin Bupati dan Pak Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah, agar mungkin mereka memiliki pilihan atau tempat kira-kira penyelenggaraan itu akan dilaksanakan. Dan mungkin ada pilihan-pilihan.
9: Ia menyatakan acara nobar tersebut sesuai surat edaran, ada 7 poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, menginisiasi terselenggaranya nonton bareng. Kedua, memiliki lokasi yang menjadi titik keramaian serta bisa mendatangkan banyak orang. Ketiga, pemerintah daerah harus menggerakkan seluruh instrumen yang ada di daerah untuk ikut terlibat dalam nobar tersebut. Keempat, harus berkoordinasi dengan Forkopimda setempat agar nobar bisa berjalan dengan aman dan tertib. Yang kelima, melibatkan UMKM maupun instansi BUMN, komunitas pendidikan, komunitas kepemudaan yang berada di Kepulauan Sula. Yang keenam, melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan nobar. Yang ketujuh, bekerja sama dengan saluran televisi yang menayangkan live Piala Dunia 2006 secara resmi, dalam hal ini TVRI. Dari Sanana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Bersama Perakirawan Justia, silakan informasinya.
11: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berkesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 18 Juli 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya secara berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galila, Tobelo, Wasile, Maba dan sekitarnya, dan pada dini hari umumnya secara berawan-berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Ibu, Cilolo, Ternate, Tidore, Wasile, Maba, Patani, Gibi dan sekitarnya, dan arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Dimohon kepada masyarakat untuk terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dan menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Justia untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Bung Adrian Fernando, dan des editor Irwan Jelan menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Geraha.
1: Assalamualaikum dan selamat sore Sobat Jong, sahabat budaya. Terang kembali baku dapat lagi di Geraha Malam untuk edisi siar hari Kamis 18 Juni 2026 bersama orang yang bertugas, saya Atoh Ramalan dan rekan operator Adrian Fernando. Tentunya Batamang sahabat budaya di Geraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya rangkaian program orang hadirkan diawali Sekapur Sirih, hadir sekarang hingga nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Ya, dan bagaimana ngoni pe kabar sahabat budaya? Harapan orang semoga sahabat budaya pe kabar sehat walafiat, tentunya diliputi suasana bahagia juga bersama orang terkasih ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 27 sahabat budaya, dan selanjutnya torang dengarkan atau ikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan di ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki dengan surah Al-Kahfi, dimulai dari ayat 1 untuk jelang nanti ya. Torang ikuti kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 40.

0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, terutama umat muslimin dan muslimat, torang ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya tepat pukul 18.40.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kieraha. Terang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslimin dan juga umat muslimat ya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, terang masih dalam program Sekapur Sirih ya, hadir sampai tuntas nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam. Waktu saat ini saya menunjukkan pukul 18.55. Selamat malam untuk Ngoni semua yang masih terus setia bersama Pro 4 Ternate ya. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang so memilih Pro 4 Ternate sebagai Ngoni P sahabat, Ngoni P tamang dalam menjalankan rutinitas maupun di waktu istirahat dan santainya sahabat budaya ya. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat dan juga terhibur, tetap enjoy bersama Toran di Pro 4 Ternate. Dan sahabat budaya, lagu religi maupun kasidah ya, Toran masih hadirkan untuk Ngoni di Sekapur Sirih. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Roma semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Roma kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

tradisi malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut malam baku bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Ryu, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu. Oh.

Akira.

Sahabat budaya dari Ingrid dan Gerson, cuma par ale, benar ya, cuma par ale. Tentunya beta selalu setia, batamang ale, eh sedap. Ale di sana sahabat budaya yang pasti, terima kasih. Ngoni juga so memilih pro ampaternate ya, jangan pasti badengar torang. Semoga ngoni selalu terhibur dan selalu enjoy bersama pro ampaternate ya, terutama yang lagi santai-santai dan berkumpul keluarga di rumah. Semoga kebahagiaan selalu menyertai sahabat budaya beserta orang terkasih ya. Yang lagi menikmati makang malam juga, selamat makang malam ya. Semoga menu ataupun makanan-makanan yang so tersaji ini merupakan makanan kesukaan, makanan favoritnya sahabat budaya. Yang penting torang bisa berkumpul dengan keluarga, kau makan sama-sama gitu ya. Tidak perlu makanan yang istimewa atau spesial, sederhana pun yang penting dia pikir bersamaan itu loh ya sahabat budaya. Deng sapa torang sama-sama gitu kan. Baik sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak ya, khususnya lagu-lagu dari Maluku Utara maupun Indonesia Timur ya, di era 90-an maupun 2000-an lah ya, dihadirkan untuk menemani ngoni pada kesempatan malam hari ini. Masih di wilayah timur, Ambon ya sahabat budaya, kali ini saya hadirkan Arika, Tokiga Bagaba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: www.kreatifexpo.id, dengar Svensa Kreatif Expo 2026 dengan tema panggung berkarya, ruang kreatif.
1: Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Untuk informasi mengenai Expo Spensa
1: 95,1 FM Rock Maternari, suara budaya Kiraha.

Saya jangan lewatkan program Basalam, bercerita seputar Islam, kerjasama RRI Ternate dan Muslimat NU Maluku Utara. Menghadirkan tema refleksi hijrah menuju masyarakat yang lebih baik. Narasumber ada Bapak Usman Nomai SAG MPD, beliau adalah dosen IAIN Ternate. Lalu juga ada Cutfara Aka Rahmat, beliau adalah mahasiswa prodi komunikasi dan penyiaran Islam Fuad IAIN Ternate, dan juga Hijri Aulia, mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fuad IAIN Ternate. Ngoni bisa sharing atau bertanya lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Sahabat, orang hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, waktu saya menunjukkan pukul 19.46. Sapa Budaya masih di Sekapur Sirih, deretan lagu-lagu enak, lagu-lagu sadap, lagu-lagu manis seperti saya, manisnya seperti Sahabat Budaya juga. Tentunya diplaykan nih ya untuk menghiasi ngoni peruang dengar pada kesempatan malam hari ini. Baik Sahabat Budaya, informasi torang hadirkan mengenai dengan Polres Morotai yang menggelar bakti kesehatan peringatan Hari Bhayangkara dalam rangka memperingati HUT yang ke-80 tahun 2026. Nah, Kepolisian Resor Pulau Morotai menyelenggarakan kegiatan bakti kesehatan berupa hitanan massal dan donor darah Sahabat Budaya. Kegiatan memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut berlangsung di Islamic Center Morotai, Kompleks Lemonade, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada Selasa 16 Juni 2026 kemarin. Mengusung tema Polri untuk Masyarakat, bakti kesehatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pulau Morotai Bapak Dedi Wijayanto, didampingi oleh Ketua Bhayangkari Cabang Pulau Morotai Nyonya Surya Dedi. Turut hadir dalam acara tersebut para pejabat utama Polres Pulau Morotai, unsur TNI dari Kodim 1514 Morotai, tenaga kesehatan, panitia pelaksana Bhayangkara, serta masyarakat peserta kegiatan Sahabat Budaya. Kapolres Pulau Morotai Bapak Dedi Wijayanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata Polri terhadap masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum strategis ya untuk mempererat hubungan kemitraan antara institusi kepolisian dan masyarakat. Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa ngoni baca atau update melalui rri.co.id.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.52 dan torang sodi akhir atau penghujung program Sekapur Sirih untuk edisi siar hari Kamis 18 Juni 2026. Ya, dan sebelum torang akhiri, sahabat budaya, torang informasikan untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate jatuh pada pukul 19.54. Sekali lagi, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.54 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, terima kasih, syukur rafu-rafu atas atensinya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea di program Sekapur Sirih. Sampai terang baku dapa lagi. Subah jauh.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya, saatnya orang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perompak semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wazadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

Ya, sahabat budaya, untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat budaya, waktu so menunjukkan pukul 20:07. Torang hadirkan program Basalam, bacarita seputar Islam, kerjasama RRI Ternate dan Muslimat NU Maluku Utara. Dan seperti yang so diinformasikan, bahwa pada edisi kali ini membahas tema refleksi hijrah menuju masyarakat yang lebih baik bersama narasumber Bapak Usman Numai SAG MPD. Beliau adalah dosen sejarah peradaban Islam IAIN Ternate. Lalu juga ada Cutfara Aka Rahmat, mahasiswa prodi komunikasi dan penyiaran Islam FUAD IAIN Ternate. Dan juga Hijri Aulia, mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir FUAD IAIN Ternate. Baik sahabat budaya, sambil torang menantikan kehadiran narasumber pada kesempatan malam hari ini, tentunya lagu-lagu masih menghiasi ngundi peruang dengar sahabat budaya. Tentunya di Basalam ngundi juga bisa ikut berpartisipasi melalui telepon maupun WhatsApp bagi ngoni yang ingin bertanya maupun sharing seputar tema yang torang bahas pada malam hari ini.

0: Iya, assalamualaikum dan selamat malam, Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang hadirkan program Basalam sekarang sampai nanti pada pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur bersama Toh Ramalan ya. Dan untuk edisi pada hari Kamis 18 Juni 2026, torang hadirkan tema refleksi hijrah menuju masyarakat yang lebih baik. Dan ada tiga narasumber yang so hadir. Sebelumnya tadi juga saya so perkenalkan ke sahabat budaya ya. Nanti torang akan menyapa kembali sahabat untuk Ngoni yang ingin bergabung ataupun bertanya, bisa melalui telepon maupun WhatsApp. Dan saya menyapa untuk narasumber torang pada malam hari ini ya. Pertama ada Bapak Usman Nomai SAG MPD, beliau adalah dosen sejarah peradaban Islam IAIN Ternate. Assalamualaikum Pak Usman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Storing sedikit Pak.
0: Ya. Baik, agak storing ya. Oke. Oke, aman ya.
1: Saya insya Allah aman.
0: Insya Allah aman. Baik, sehat Pak Usman ya.
1: Alhamdulillah, seperti yang dilihat ini lagi fresh-fresh ini.
0: Fresh-fresh. Baik, sahabat budaya dan turang pe narasumber yang berikutnya, Cut Farah Akarahmat, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Ternate. Assalamualaikum kakak.
2: Assalamualaikum semuanya.
0: Ya, disapa atau dipanggil siapa nih?
2: Farah.
0: Oke. Okay. Farah, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat, yang pasti cerah, bugar, fresh ya, seperti Pak Usman juga nih ya. Baik, berikutnya ada kakak Hijri Aulia, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir FUAD IAIN Ternate. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disapanya?
2: Biasa disapa Hijri.
0: Hijri ya?
2: Ya Hijri.
0: Oke, okay. Hijri. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Boleh mic-nya dimajukan sedikit?
2: Oke.
0: Boleh ditarik saja, tidak apa-apa. Baik. Sahabat budaya, sekali lagi tema torang yaitu refleksi hijrah menuju masyarakat yang lebih baik. Ya sahabat budaya, seperti yang torang tahu ya, tahun baru Islam menjadi momen penting bagi torang khususnya umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan refleksi diri dan juga memperbarui semangat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah memang bukan sekedar perpindahan angka dari satu tahun ke tahun berikutnya, melainkan sebuah pengingat akan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang menjadi tonggak sejarah peradaban Islam begitu ya. Jadi bagi torang ya, seorang muslim, tahun baru Islam merupakan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan hidup selama satu tahun terakhir. Jadi kemarin torang so melalui satu tahun 1447 ya. Dan sekarang torang so masuk di tahun baru 1448. Dan ini torang harus bermuhasabah atau mengevaluasi yang kurang, barangkali torang bisa memaksimalkan dalam hal ibadah torang gitu kan ya. Pokoknya hal-hal baik yang torang harus perbaiki dan torang tingkatkan lagi mengenai ibadah torang gitu ya sahabat budaya. Ya, pada Basalam kali ini torang membahas mengenai refleksi hijrah menuju masyarakat yang lebih baik. Dan untuk mengawali torang pembahasan pada malam hari ini, barangkali torang tahu dulu ya sejarah daripada bulan Muharram ya,
1: Muharram.
0: Tahun baru Hijriah ya Pak Usman ya.
1: Iya.
0: Dan hal ini akan disampaikan oleh Bapak Usman. Silakan.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil alul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah karena di malam hari yang berbahagia ini, malam yang mulia, malam Jumat, kita bersua lagi di RRI Pro 4 Ternate 95,1 FM dengan sebuah kegiatan rutin yang dicanangkan dan yang diprogramkan oleh Muslimat Maluku Utara. Dan malam ini kita bertemu di ruang yang sejuk dan dingin ini dengan Bung Ato dari RRI Pro 4 Ternate dan saya dari kampus IAIN Ternate, terutama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dengan dua narasumber yang tidak kalah pentingnya lagi. Mereka adalah Cut Farah dan Hijriah. Cut Farah ini dari Komunikasi Penyiaran Islam. Kebetulan di kampus ada radio komunikasi kami di sana, jadi beliau sudah saya anggap bisalah dari Waduh. Sehingga mereka sering pandu orang lah seperti yang dilakukan oleh Bung Ato dan Hijri juga demikian. Sering-sering jadi MC di kampus lah, jadi makanya saya bilang insya Allah nanti saya pilih itu. Mereka benar. Tidak kalah pentingnya dengan orang-orang lain lagi, jadi makanya benar. Saya bilang nanti malam Jumat ini tong hadir di RRI Pro 4 asal nguni mau. Oh saya Pak, insya Allah. Jadi malam ini tolong bicara tentang tajuk yang dikasih oleh Ibu Ramla dan kawan-kawan dari Muslimat Maluku Utara adalah refleksi hari menuju refleksi hijrah menuju masyarakat yang lebih baik. Sedikit saya flashback bahwa kata refleksi itu artinya mengevaluasi atau merenungkan ulang tentang segala sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu, baik yang terkait dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan begitu, 12 Rabiul Awal 621 Hijriah atau Masehi, itu ditentukan bahwa tanggal itu sebagai tanda perpindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindah secara fisiknya dari Mekah ke Madinah untuk melakukan sebuah evaluasi sekaligus perenungan dirinya. Jadi ditentukan itu 12 Rabiul Awal sebagai tonggak memulainya tahun baru Islam itu, sehingga kita umat Islam sudah menjadikan tahun itu sebagai tahun yang istimewa. Jadi tadi Bung Ato sampaikan bukan perpindahan secara fisik loa-loa, tapi kita melakukan perubahan dalam apa yang bisa tong lakukan atau apa yang bisa tong pikirkan atau apa yang bisa tong ucapkan dalam kehidupan orang, terutama yang terkait dengan mengevaluasi apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi sejarahnya peristiwa ini dicanangkan oleh Umar bin Khattab, sahabat kedua dari Khulafaur Rasyidin itu, pada tahun 622 sampai 644. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab didatangi oleh seorang yang namanya Maimun bin Makharan dengan membawa selembar kertas. Selembar kertas itu ada di dalamnya terjadi dialog antara dua orang. Di keterangan atau catatan itu tidak diberikan dong bicara apa atau dong dialogkan apa, hanya dalam keterangan atau dalam catatan yang dibawa oleh Maimun bin Makharan itu, di situ tanggalnya tidak tertulis, tahunnya tidak tertulis. Disodorkan lembaran itu kepada Umar bin Khattab, lalu Umar bertanya kepada si yang bawa kertas itu, tahun berapa ini kertas ini nguni baking ini atau nguni tulis ini, berapa tahun bawa? Sahabat Umar bin Khattab bertanya begitu. Setelah yang bawa kertas itu dia pulang, maka Umar bin Khattab berpikir, mengevaluasi, tadi saya ada bicara tanya tahun berapa. Dari situlah makanya sahabat Umar bin Khattab memanggil teman-temannya, kawan-kawannya, orang yang semisi dan sevisi dengan beliau, marilah tong berkumpul, tong bicara tentang kira-kira tahun baru Islam itu kapan nih? Apakah tahun ini, tahun depan, ataukah beberapa tahun yang lalu? Dari perkumpulan dialog rapat singkat itu, maka dibicarakan, ada beberapa hal yang dibicarakan dalam komunitas, dalam rapat singkat itu. Melalui situ maka disepakati 12 Rabiul Awal 621 itu sebagai tahun baru Islamnya ketika berpindah dari Mekah ke Madinah, yang konon itu ada yang mengatakan 26 hari, ada yang mengatakan cuma perjalanannya 16 hari saja. Ditentukan, oh kalau begitu tong ambil ini sebagai tahun barunya Islam. Jadi mungkin secara singkatnya seperti itu, datanglah sebuah lembaran yang dibawa oleh Maimun bin Makharan tadi itu. Lalu setelah dia pulang, baru si Umar bin Khattab berpikir, tadi kita lihat kayak ada bertanya tentang tahun berapa ini, ngunipi catatan ini. Dari sisi administrasi, jadi tahun itu mungkin penting dalam kehidupan orang. Saya kira itu dulu sedikit flashback sejarah masa lalu, bahwa orang Umar harus bicara tentang tombok pilih ini tahun baru Islam ini, sejarah singkatnya mungkin seperti itu dulu. Nanti isi dan hasil-hasil dialog itu nanti tong sampaikan setelah apa yang disampaikan oleh saya punya jagoan dua ini yang
0: luar biasa ya. Jadi sahabat budaya, tadi sudah disampaikan mengenai dengan awal
1: iya, flashback, flashback kita tentang masa lalu.
0: Mm-hmm. Ya memang ada berbagai versi.
1: Versi banyak cerita tentang peristiwa.
0: Peristiwa daripada hijrahnya.
1: Hijrahnya Rasulullah Sallallahu.
0: Jadi yang jelas penanggalan tersebut ataupun juga waktunya memang dicetuskan secara iya, resmi ya pada iya, masa kekhalifahan Umar bin Khattab,
1: Umar bin Khattab
0: untuk menertibkan administrasi dan persuratan negara,
1: negara
0: itu kan ya.
1: Mungkin.
0: Iya benar sekali. Jadi pada saat itu ya seperti itu ya
1: iya,
0: Pak Usman ya.
1: Iya.
0: Ya. Dari Kak Farah dan
2: Kak Hijri.
0: Hijri sama Hijrah ya.
1: Kita masih
0: beda dengan tipis namanya. Ya pasti nanti juga Torang akan bercerita lebih lanjut lagi mengenai dengan tema Torang ini. Sekali lagi sahabat budaya yang ingin bertanya ataupun sharing boleh ya, saya Torang mengundang sahabat budaya bergabung lewat telepon. Saya spilkan dulu dia pe nomor 0821952666695 maupun lewat WhatsApp di 0853-9853-3951. Sahabat budaya juga bisa bergabung lewat live chat RRI Digital maupun Facebook ya. Saat ini Torang live Facebook maupun juga live TikTok ya sahabat budaya. Yang ingin menyaksikan lewat Facebook juga boleh, lewat TikTok juga boleh. Silakan bisa mampir di Torang P TikTok maupun Facebook RRI Pro Ampa Ternate. Baik, iya sahabat budaya, berbicara mengenai dengan refleksi ya, refleksi hijrah untuk menuju masyarakat yang lebih baik. Tadi juga sempat disentil mengenai dengan tahun sebelumnya yang mana kita jadikan bahan evaluasi,
1: evaluasi
0: atau pembelajaran
1: dan perenungan diri.
0: Perenungan diri benar sekali ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi Torang sebagai masyarakat harus banyak belajar dari hal-hal yang barangkali tadi juga saya sudah sempat bilang, kalau yang kurang atau belum maksimal Torang maksimalkan ya. Doa, zikir, pokoknya seluruh ibadah puasa Torang yang sebelumnya yang belum maksimal Torang maksimalkan atau Torang tingkatkan lagi. Nah, kalau berbicara mengenai dengan Torang bermuhasabah atau mengevaluasi diri, bagaimana Torang melakukan atau cara-cara seperti apa untuk bisa benar-benar
1: jadi
0: berubah
1: yang terbaik, iya.
0: Benar sekali.
1: Di 19 di 1448 ini.
0: Benar sekali. Setahun sebelumnya ya,
1: iya,
0: Torang jadikan
1: 1447
0: bahan evaluasi. Nanti ditanggapi untuk pertanyaan ini Pak Usman dan juga Kakak Farah dan Kakak Hijri ya. Sebelumnya iya, ada yang gabung?
1: Boleh.
0: Boleh Torang
1: terima dulu.
0: Torang
1: apa?
0: Coba terima dulu ya. Ya, halo, assalamualaikum, Mbak Salam. Ya, terputus.
1: Janganlah.
0: Ya. Jadi kalau Torang berubah itu Torang harus mengawali ibadah ataupun
1: ibadah
0: juga
1: saya.
0: Hal-hal yang di mana dulu nih Pak Usman?
1: Tahu ke dua dulu nih.
0: Boleh ya, bisa menanggapi ya. Oke, okay, baik. Dari Kak Hijri dulu atau
2: Farah dulu?
0: Nah, ini anak muda ini pasti ya punya persepsi atau tanggapan yang luar biasa ini ya. Jadi bagaimana Kakak Farah mengajak anak muda ya agar melakukan hal-hal baik, menyambut ataupun juga memasuki tahun baru Hijriah ini begitu. Silakan.
2: Baik. Halo semuanya. Kalau dari saya ya, belajar dari pengalaman saya itu sebagai anak muda, kita bermuhasabah atau mungkin merenungkan satu hal yang mungkin menjadi tema pada malam hari ini, itu bukan hanya sekedar mengingat dan ya hanya diingat kembali saja, tapi berusaha untuk kita mencari jalan keluar dari apa yang mungkin kemarin itu belum sempat kita lakukan atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan kita sebagai anak muda itu penting sekali yang namanya ibadah dan juga tentang berbuat hal-hal kebaikan. Karena itu tuh yang sekarang ini yang sangat minim ya, dari penglihatan saya tuh sangat minim. Dan disitulah kita, peran kita sebagai anak muda sangat penting. Karena menurut saya berbeda dari yang lain itu sangat menarik. Jadi terutama untuk anak-anak muda itu ya lebih meningkatkan lagi ibadah kita, bahwa jangan pernah terlepas dari Allah dan jangan pernah terlepas dari Dia, karena itu penting banget ya menurut saya. Jadi tetaplah untuk berbuat hal-hal kebaikan dan jangan pernah melupakan bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini tuh tujuannya apa dan harus seperti apa. Gitu sih mungkin ya. Dan ya teman-teman pokoknya harus tetap berubah menjadi lebih baik sih, karena menjadi orang baik adalah pilihan terbaik. Gitu.
0: Benar sekali ya. Setuju dong pastinya.
2: Waduh.
0: Ya, jadi Kakak Hijri bisa menambahkan.
3: Baik, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki perjumpaan kita pada bulan yang mulia ini 1448 Hijriah. Tentu ini anugerah yang sangat baik, kesempatan yang istimewa yang diberikan kepada Allah kepada kita semua untuk kembali menata kehidupan kita yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi memang setiap memasuki awal tahun kan apalagi kita sebagai anak muda ya, penuh dengan berbagai resolusi. Tahun ini saya ingin menjadi lebih baik, saya pengen diet gula, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Kali ini, tahun ini bacaan saya harus lebih banyak dan segala macam. Nah, hanya saja kita jangan hanya melihat pencapaian-pencapaian yang tentunya bersifat duniawi, tapi juga bagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari ini sudah kita betul-betul orientasikan kepada Allah atau tidak. Dan memang momentum awal tahun ini makanya perlu kita memahami nih kehidupan kita itu arahnya kemana. Awal tahun kita ini akan berhenti sejenak, kita berhenti sejenak dari kegiatan kita yang bug big book itu ya, apalagi sebagai mahasiswa. Dulu ketika saya kecil saya kira menjadi dewasa ini sepertinya menyenangkan ya, tapi ternyata banyak sekali masalah-masalah.
0: Pas dewasa maunya jadi
1: kecil ya, ulang.
0: Makanya, jadi bocil ulang dong.
3: Iya, iya. Makanya saya bersyukurnya punya, saya rasa di masa-masa muda ini kita juga perlu mencari lingkungan yang baik. Saya bersyukur dipertemukan dengan Farah yang kita tuh sama-sama, saya rasa saya dan Farah tuh ya
0: satu,
3: kita
0: sirka
3: dari awal.
0: Oh, iya, satu frekuensi itu.
3: Iya, iya, frekuensi kita sama-sama tuh punya prinsip yang berbeda daripada anak-anak muda lain. Makanya tadi Farah bilang menjadi menarik itu berbeda
2: adalah berbeda dari yang lain itu menarik.
3: Iya. Bersyukur juga dipertemukan dengan Bapak Pak Usman, itu juga selalu mendukung ya, kayak mendukung kita dalam hal-hal yang kayak diskusi-diskusi dalam ruang-ruang yang seperti ini gitu. Jadi memang di momentum awal tahun baru ini saya itu lebih merenungi tentang waktu ya. Tentang waktu kita tidak terasa baru kemarin 1447, sekarang sudah 1448. Perasaan baru kemarin saya menjadi mahasiswa baru, sekarang sudah menjadi mahasiswa akhir yang gedebuk-gedebuk dengan tugas skripsi. Kemudian banyak hal yang perlu kita renungkan. Jadi memang ada 4 hal yang sangat fundamental dalam hidup kita. Yang pertama adalah alam dan juga bumi yang Allah berikan kepada kita manusia untuk kita beraktivitas di dalamnya ya. Kemudian manusia yang berupa roh dan juga jasad. Yang ketiga adalah waktu. Waktu ini mungkin karena tidak terlihat jadi sering kita sepelekan gitu, padahal ini sesuatu yang sangat penting. Cuman ya, kita memang anak muda, tantangan kita itu adalah ya media sosial yang membuat kita tuh scrolling. Ketika kita membuka tontonan yang ada di media sosial, tangan kita tuh secara otomatis kayak scrolling terus-menerus kayak gitu. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Jadi sekarang ini Al-Quran ini betul-betul apakah sudah kita jadikan dia sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, atau justru kita sering lalai gitu. Bahkan jangankan sekedar untuk memahami, mungkin untuk membaca pun kadang kita meninggalkan gitu. Kita biarkan Al-Quran itu tertera di atas meja di kamar kita, bahkan tidak kita buka untuk membaca. Mungkin banyak hal yang itu sekian dari saya sih.
0: Baik, luar biasa ya. Berarti berdua ini semester akhir ya, Pak Usman ya?
1: Iya, yang satu sudah KKN lagi,
0: oh, sudah.
1: Skripsi, yang ini belum masuk semester 6.
0: Nah, luar biasa ya anak muda.
1: Tapi
0: ini.
1: Mereka berdua ini satu organisasi kampus namanya Sanggar Marimoy di satu ketua saat sekretaris cuma si dinonaktifkan begitu.
0: Dinonaktifkan di sanggarnya.
1: Oleh temannya, katanya saya bilang mau hidup dua dapat kudeta apa gitu.
2: tapi itulah yang penting sih
0: kan. Iya benar.
2: Jadi dari pengalaman itu kita belajar.
3: Iya, ada banyak pelajaran gitu. Yeah. Alhamdulillah dari situ juga kita bisa bertemu sama Bapak.
0: Bapak Usman, benar sekali. Jadi tadi so berbicara mengenai dengan refleksi ataupun juga merubah hidup lah gitu ya di tahun sebelumnya ke tahun yang akan datang, dan di tahun ini memang refleksi orang bagaimana ya momentum strategi untuk mengevaluasi diri, meluruskan kembali arah hidup dan meningkatkan kualitas ibadah. Baik, sahabat budaya, orang terima di ujung telepon yang sobat gabung. Halo, sayang sekali terputus.
1: Masih putus ini, terus.
0: Ini sepertinya bisa dicoba kembali ya, agak sedikit gangguan. Sahabat budaya bisa coba atau bisa menitipkan pertanyaannya melalui WhatsApp maupun live torang Facebook dan TikTok ya. Sahabat budaya sekali lagi yang ingin menyaksikan lewat TikTok maupun Facebook, alamatnya di RRI Proampa Ternate. Baik, saya terima di ujung telepon, so ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, Mbak Salam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iri kasusu.
0: Iya.
4: Ya, Adi.
0: Dengan halo, Pak Leo bukan?
4: Iya, Adi.
0: Oh, Pak Leo.
1: Langganan itu.
0: Baru jumpa lagi nih Pak Leo ini. Pak Leo baru baku dapat lagi. Sehat Pak Leo?
4: Sampai. Tadi, Kiai. Tadius yang baik hati.
1: Saya insyaallah tong sehat-sehat semua, Pak Leo.
4: Kemudian kedua adik yang
1: saya mahasiswi, saya
0: luar biasa benar sekali.
4: Iya, jadi ini saya tema yang refleksi untuk apa?
1: Refleksi hijrah
0: menuju masyarakat yang lebih baik. Menuju masyarakat yang lebih baik.
4: Untuk menuju masyarakat yang
0: lebih baik.
4: Bagus.
0: Ya. Pak Leo. Iya. Ya, radio kontrolnya boleh dikecilkan sedikit volumenya biar tara feedback.
4: Oh iya.
0: Ya. Baik, silakan ke narasumber. Iya, Pak Leo boleh. Silakan.
4: Iya. Jadi saya lihat abang us pasang kedua narasumber ini luar biasa ya, karena tadi abang us bahwa mereka kedua adik ini pernah menjadi MC.
0: Sudah menyimak dari awal ini berarti. Iya betul Pak Leo.
4: Perpeta itu artinya apa? Ucapan-ucapan yang luar biasa. Jadi saya lihat bahwa para mahasiswa
1: saya
4: itu butuh kecerdasan.
1: Saya, insyaallah.
4: Karena kecerdasan itu, tapi harus melalui butuh mental juga.
1: Saya.
0: Jadi benar, Leo.
4: Tapi kalau kurang mental, tidak bisa berbicara.
1: Saya, betul.
4: Jadi setiap mahasiswa itu harus punya ide yang bagus, harus kuasai materi.
1: Saya.
4: Jadi saya lihat adik dua ini kalau menjadi panel itu luar biasa.
1: Ambil, terima jadi, kasih Pak.
4: Ya ragu lagi.
0: Alhamdulillah.
4: Apalagi ya. Adik-adik anak muda sekarang ini kan luar biasa hebat.
1: Saya.
4: Nah, saya lihat tadi kedua adik para dengan
1: Hijri.
4: Iya sih. Jadi mudah-mudahan kedua adik ini punya kecerdasan ini memberikan Maluku Utara yang lebih baik ke depan.
3: Amin.
4: Karena anak muda itu, saya hidup saya itu butuh mental, fisik. Kalau biar pintar, biar cerdas, tapi kurang berbicara.
1: Betul.
4: Ini apalagi mahasiswa itu untuk pengawasan,
1: see,
4: pengawasan pemerintah, pengawasan masyarakat, bukan dari apa kuliah. Otomatis buat di masyarakat itu harus ilmu-ilmu itu harus diterapkan di masyarakat sana, sehingga masyarakat punya ilmu, punya ide-ide apa di tengah-tengah masyarakat itu jangan paham.
1: Betul.
4: Jangan pulang dari kuliah yang kesana kan itu masalah kan di kasus sana.
1: Saya betul.
0: Baik, Pak Leo.
4: Jadi, saya tanya lagi.
1: Boleh, ya, boleh.
0: Boleh. Silakan untuk pertanyaan bisa.
4: Maksud pertanyaan. Kalau sekarang bicara hingga sekarang kalau kedua adik ini kan sekarang masih masa kecil, tidak tahu
1: tua. Masih anak muda toh.
4: Mama papa sayang, besar orang lain sayang. Kalau sudah nikah, otomatis
1: orang lain sayang.
4: Kedua adik ini kan mati, kalian diri.
1: Satu di Tumelo, satu di Tidore,
4: kan
1: Paleo.
4: Apakah kedua adik ini punya ide masa cewek sampai sudah rumah tangga? Itu saat sampai di apa yang kedua adik untuk berikan apa-apa di sana? Pada kali itu dulu.
1: Saya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Leo di Hiri bisa ya, tangkap.
1: Jadi,
0: apa yang dimaksud atau disampaikan oleh Pak Leo tadi?
1: Ya. Jadi terima kasih Pak Leo atas responnya terhadap acara malam ini, baik dong dari Pro 4 maupun teman-teman dari Muslimat Maluku Utara dan kampus IA Internate.
0: Benar.
1: Jadi memang bulan Muharram itu dianggap bulan yang penuh berkah karena itu tadi Pak Leo. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima catatan dari Maimun bin Mahran tadi itu, maka dia kumpul dorang bicara empat hal. Kira-kira tanggal tahun barunya Islam ini tong mulai dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? 12 Rabiul Awal 571 itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad lahir. Itu yang pertama. Apakah ini tong jadikan dia sebagai dasar terbentuknya tahun baru Islam atau jangan? Apa 12 Rabiul Awal 571. Ada yang mensarankan kalau boleh ketika Nabi terima wahyu di usia 40 tahun, tong jadikan sebagai tonggak sejarah untuk menentukan tahun baru Islamnya itu. Ada yang bilang tidak usah yang itu, tong ambil yang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ada yang bilang jangan begitu, tong ambil wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun baru Islam. Tetapi dari dialog yang dilakukan oleh tim tadi atau panitia tadi itu, pada akhirnya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi tinggalkan Mekah dan pergi ke Madinah yang notabene ada yang dikatakan 26 hari, ada yang mengatakan 16 hari dan berbelah. Sampainya Nabi di Kuba, di sebuah tempat kecil yang disitulah Hindun bin Marian memberikan tanah itu kepada Nabi untuk dirikan masjid yang sekarang tong kenal dengan Masjid Nabawi itu. Dari empat langkah tadi itu, dialog itu panjang lebar kesannya, akhirnya dong simpulkan bakal begitu tong ambil 12 Rabiul Awal hijrah apa perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah untuk melakukan perubahan itu. Tapi bukan 12 Rabiul Awal, ditentukan tanggal 1 Muharram sebagai lahirnya tahun baru Islam itu. Itu flashbacknya sedikit tentang hasil dialog itu, ditentukan empat hal itu. Lalu ditentukanlah bulan Muharram sebagai bulan yang mulia bagi umat Islam. Mengapa disebut mulia? Karena di dalam Al-Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 36 itu memberikan indikasi bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan. Intinya di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Zulkaidah, yang kedua adalah Zulhijjah, yang ketiga adalah bulan Rajab, dan yang terakhir ada bulan Muharram. Bagi apa bulan Muharram itu ditentukan dia mulia? Karena di bulan itu kita dituntut untuk melakukan penentuan atau momentum muhasabah diri di situ, atau dalam bahasa yang tasawuf di sebelum perenungan diri. Jadi merenungi terhadap apa yang telah terjadi pada masa lalu, tong tarik dia ulang di tahun 1448, lalu tong pikirkan apa yang saya lakukan atau apa yang saya bicarakan atau apa yang saya lihat atau apa yang saya dengar itu. Saya minta kepada Allah semoga dia berisi nilai-nilai wahyu. Jadi tong merubah cara melihat orang, tong merubah cara berbicara orang, tong merubah cara mendengar orang, dan tong rubah pola perilaku kita. Oh, saya kasih tinggal yang sana, ini di 1447 saya kasih tinggal, saya mau berpindah, melakukan hijrah dari 1447 ke 1448. Saya harus bicara itu dulu, saya bicara sering, saya bofoya banyak umpamanya. Sekarang saya terima bofoya. Saya biasa mendengar orang suka bakar lota umpamanya. Sekarang saya terima dengar orang bakar lota lah. Kemarin saya biasa tinggal cuma satu tempat, ini harus saya tinggalkan tempat saya melakukan hijrah mental maupun hijrah fisik menunjukkan. Sehingga saya berharap apa yang saya lakukan ini bernilai ibadah, atau ke dalam bahasa Al-Quran itu wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada apa yang keluar dari diri saya kecuali bernilai nilai-nilai wahyu yang tadi disampaikan oleh saya pemahasiswa tadi bilang perlunya Al-Quran itu ada dalam kehidupan orang. Jadi paleo momentum 1448 ini memang momentum yang baik yang dikasih oleh Allah supaya tom member banyak tom punya momentum untuk menghasabah diri. Yang kedua adalah semangat hijrah yang sejati. Oh, saya hijrah ini bukan fisik, tapi saya hijrah adalah mental torang. Kemarin saya kurang belajar, kemarin saya kurang baca Al-Quran. Tahun 1448 saya harus banyak berhijrah dari pemalas tadi, saya menuju kepada hal-hal yang rajin. Kemudian yang ketiga adalah keutamaannya berpuasa. Allah tentukan bulan Muharram itu bulan puasa karena di situ ada tanggal 9 yang disebut dengan puasa Tasyu'a dan ada tanggal 10 yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi Allah memberikan pahala tu orang kalau tong puasa sunnah di tanggal 9 dan tanggal 10 itu, yang satu namanya puasa Tasyu'a dan satu namanya puasa Asyura. Tanggal 9 maupun tanggal 10. Kita dilipat gandakan pahala kita.

0: yang bisa saya sampaikan perlunya mental dan ide dan niat serta konsistensi atau bahasa istiqomahnya. Saya harus istiqomah, maksudnya saya bilang begini harus saya backing, atau saya harus bahasa kerennya itu istiqomah apa, konsisten sedikit lah, sesuai antara apa yang tong bilang dan apa yang tong backing dalam kehidupan ini. Tompe bahasa sini paleo itu toma temu siria kita si bukti siri munara tesui lakukan dalam pekerjaan tuan. Kalau tong su bilang harus tong benarkan, kemudian tong bikin dalam kehidupan orang tadi. Saya buat Adinda Farah sampaikan tadi, kalau mau jadi manusia yang terbaik, usahakan ada komitmen atau ada konsisten antara apa yang tong ucapkan dan apa yang tong buat dan apa yang tong benarkan dalam kehidupan ini. Saya kira itu dulu, nanti yang lain disampaikan dulu. Sepu anak-anak cerdas dua orang ini.
1: Iya, benar sekali. Amin ya. Alhamdulillah. Barangkali bisa menambahkan sekaligus menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Leo.
2: Sebelumnya menambahkan dulu ya.
1: Iya, silakan.
2: Memang di momen tahun baru, masuknya tahun baru Islam ini kan menjadi momen kita merenungi kembali diri kita. Nah, jadi kalau saya melihat kan dalam setiap dalam sholat kita, kita selalu membacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 Allah deskripsikan lagi gitu, yaitu jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, orang-orang soleh. Jadi kita lihat gitu, jalannya para siddiqin, jadi orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang berani untuk mengatakan kebenaran. Kita lihat di zaman sekarang, kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ketika kita bisa melihat ya bagaimana dia sebagai salah seorang siddiqin. Jadi Abu Bakar itu sosok orang yang ketika dia yang sangat responsif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika ada ayat Al-Qur'an, ayat yang turun Allah sampaikan apa, dia langsung segera untuk mengamalkan. Nah, di zaman sekarang ada tidak ya orang-orang yang ketika dia membuka Al-Qur'an, membaca ayat tentang berinfak, kemudian dia pergi untuk berinfak, kemudian dia balik lagi, dia buka Al-Quran untuk membacakan lagi gitu. Di zaman sekarang kayaknya jarang ya ditemukan orang-orang yang seperti itu. Makanya ini perlu kita berusaha semaksimal mungkin ya. Kemudian para jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Jadi kita merenungkan dia, apa jangan-jangan kita sampai detik ini pun keempat ini ya orang-orang soleh aja ini, orang-orang yang selalu memaksimalkan waktunya beribadah kepada Allah, apapun potensi yang dia miliki saat ini betul-betul dia orientasikan, dia niatkan karena Allah gitu. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan apa ya, terkait dengan
0: harus percaya diri lah jang jadi mahasiswa yang
2: mental
0: harus, mentalnya harus bagus.
2: Oh iya mental. Ini dari Farah dulu. Mungkin tadi
1: berbicara kurang... mental iya. Iya. Tadi sempat disentil mengenai dengan
2: ini ya.
1: Fokus apa sih namanya?
2: Fokus ke depannya.
1: Ke depan iya, apa ya?
0: Tentangan
1: menikah gitu ya. Oh, kalau tidak salah sempat disentil. Soalnya suaranya juga putus-putus tadi ya. Jadi kurang jelas.
3: Oke. Ya jadi kalau dari saya ya, mungkin tadi kurang lebihnya sama seperti yang Pak Usman bilang, sama Kak Hijri bilang. Tapi mungkin kedepannya kalau saya pribadi, ini yang penting banget untuk kita sebagai anak muda terutama perempuan. Nah tadi kan sempat disinggung oleh Pak Leo ya, Pak Leo, bahwa apa sih yang pengen kamu lakukan kedepannya tentang menikah atau mungkin karir gitu kan. Yang kalau dari saya pribadi, saya masih ingin untuk belajar sih, karena masih apa ya, masih jauh dari orang-orang yang banyak ilmunya lah gitu. Jadi saya masih ingin untuk menimba ilmu lagi, apalagi peran kita sebagai anak muda itu penting sekali di situ. Nah, ketika menikah nanti, apalagi terutama perempuan, itu kan sangat penting bagaimana cara kita untuk mendidik anak-anak kedepannya gitu kan, sebagai madrasah pertama. Nah, itulah mengapa peran kita sebagai anak muda terutama perempuan penting sekali untuk menuntut ilmu, penting sekali untuk mencari apa sih yang harus kita lakukan kedepannya gitu. Dan pastinya tidak luput dari nilai-nilai Islam dan Al-Quran dan juga As-Sunnah tuh harus selalu dikerjakan dan disandingkan di dalam rumah kita gitu. Itu yang penting sekali gitu. Oke, sekarang mungkin jadi tambahan ya. Memang betul. Apa yang disampaikan oleh Farah tadi, memang sekarang kita memang fokusnya tuh menuntut ilmu.
4: Betul, gitu. Betul.
3: Belajar ini kan pokoknya gua mau

0: Oh, jadi ketika kita sekarang ini kan pendidikan kita itu hanya mengajarkan kita bagaimana nantinya menjadi para pekerja.
1: Betul, betul.
0: Sedangkan kita tuh perlu gitu bagaimana kita belajar nantinya ketika persiapan kita ketika menjadi seorang istri, ketika menjadi seorang ibu. Kemudian apalagi sekarang tuh tantangannya tuh banyak yang bilang kayak gini. Kamu kuliah tinggi-tinggi sampai S1, S2, ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga. Itu adalah salah satu, kayak seakan-akan ibu rumah tangga ini adalah salah satu pekerjaan sepele, pilihan terakhir seorang perempuan ketika betul, betul. Dia sudah tidak punya pilihan lain yang kayak, ya orang menganggap remeh, kata cuman gitu. Seakan-akan ini pekerjaan yang
1: sangat ringan.
0: Ternyata
1: gitu ya,
0: iya ringan, ternyata itu butuh perjuangannya itu bukan
1: betul.
0: Dari banyak informasi dari saudara-saudara saya. Ini memang butuh ilmu gitu ya.
2: Jadi bagaimana merubah persepsi atau pandangan ke orang-orang mengenai hal itu? Kalau menjadi ibu rumah tangga itu bukan hal yang sepele atau sembarangan.
0: Iya,
2: gitu.
0: Kita memang belum merasakan tapi dari cerita-cerita yang didengar.
2: Ya benar sekali. Jadi ya cerita-cerita atau mungkin bisa melihat.
0: Iya.
2: Ya hal-hal yang atau kejadian-kejadian sekitar gitu kan ya. Betul, baik. Iya, inilah betul. Kalau kita berbicara tentang masa depan gitu kan tadi sempat disampaikan oleh Pak Leo juga bagaimana ketika lulus studi gitu kan lalu menikah apakah masih istiqomah dengan hal-hal yang
3: sifatnya ilmu
2: iya benar sekali ilmu ibadah segala macam gitu ya barangkali nanti bisa dilanjutkan lagi ya
3: terima dulu itu.
2: Mengenai dengan pertanyaan ataupun tanggapan dari Pak Leo tadi ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Torang ke ujung telepon so berdering dari tadi, tapi torang tara terima jangan sampai torang dapat buffet di sana ya. Baik, halo, assalamualaikum, Mbak Salam.
4: Waalaikumsalam, sayang, salam.
3: Jawa ke apa ini?
2: Iya, dari
3: Madiun.
2: Madiun. Iya, waalaikum. Iya, diulangi lagi, Mas. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Mas ini memang suka bercanda ya, adik-adik. Ini so pelanggan Pro Ampa ini, pendengar setia. Mas Subiono di Jawa Timur, Madiun. Mas, silakan ke narasumber torang, Mas.
4: Oh ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Profesor sudah siap.
3: Tidak cuma apa adanya saja, Mas. Iya sih.
4: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah silakan. Saya menambahkan aja. Belajar istri itu sebelum ke masyarakat harus dari kita dulu, Mas.
3: Benar, benar. Makasih.
4: Seperti Nabi Muhammad itu dari beliau sendiri.
3: Iya.
4: Gampang belajarnya. Lihat aja nonton sepak bola itu loh, Mas. Nonton sepak bola. Kok bisa? Bisa. Kenapa gak bisa? Nonton sepak bola itu tahu frekuensinya, TVRI atau RRI.
3: Iya, benar.
4: Gak tahu alamatnya. Capek deh, nggak nyampe, nggak akan bisa. Begitu juga kita.
2: Siap, Mas. Silakan ke narasumber untuk pertanyaannya atau apa yang ingin disampaikan, Mas Subiono.
4: Jadi kita mengenal Tuhan itu intinya. Kalau nggak mengenal Tuhan nanti keliru, salah alamat mau ke Kobilu, keliru ke Gaila,
3: iya,
4: atau keliru ke Ternate gitu. Kalau salah alamatnya dulu, Mas. Kedua, kemudian dalam bermain sepak bola itu nggak boleh main kayu, Mas.
3: Enggak boleh kasar.
4: Nendang kakinya itu enggak boleh, jadi enggak boleh emosi dalam bola.
3: Iya, benar.
4: Juga kehidupan ini, Mas. Itu intinya begitu kalau Isra, Mas.
3: Iya.
4: Itu. Makasih,
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelumnya torang bacakan beberapa tanggapan atau WA.
3: Iya.
2: Iya. Di lain atau live TikTok torang juga ada yang bisa menyapa. Nah ini katanya ada yang bilang cerdas-cerdas ya, alhamdulillah. Ini support loh, amin ya. Semoga. Apa lagi nih? Oh saya menyapa ya, Aji. Terima kasih sudah menyapa. Lalu ini ada lagi. Baik, kalau bahas rumah tangga minimal host dan narasumber sudah berumah tangga juga. Nah ini
3: dapat kritik sedikit. Nah,
2: kalau bahas perni, apa nih?
0: Biar
2: kalau
0: ada modal biar.
2: Oh gitu ya. Kalian udah nikah belum? Banyak yang tanya di TikTok nih, banyak sekali yang menyaksikan. Nah ini juga di WA, Ibu Ida di Toloko Oscar lagi menyimak katanya, ini lagi mendengar.
3: Oh, Ibu Ida.
2: Hijri Aulia, kalau tara salah saya pesiswa dulu.
0: Iya.
2: Di WA lagi menyimak.
0: Masya Allah.
2: Sapa dulu Ibu guru.
0: Assalamualaikum Ibu. Ibu ditanggapi ini
2: ya. Ya, menyimak ini pendengar setia juga.
0: Oh, masya Allah.
2: 24 jam ini mai tua ya ini kalau dengar Pro Ampa radio
0: semoga,
2: tara mati-mati.
0: Semoga sehat selalu lama.
2: Doakan ya. Amin, amin, amin insyaallah. Baik, Ibu Ida, nah ini betul ya, Hijrah Uliya adalah ya salah satu siswa Ibu Ida dulu.
0: Iya, di mana satu Ternate.
2: Iya, ini sudah menanggapi juga waalaikumsalam anakku sayang katanya. Iya, masya Allah. Hmm. Baik. Sahabat budaya, ini so ada yang telpon iya, Pak Usman, iya, Ijri dan juga Farah, torang terima ya.
3: Iya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Iya. Oke, okay, iya. Sama Caca Ayu bukan ini? Di Masohi.
3: Masohi.
1: Hmm.
2: Oh, oh, Pak Usman Suhafal, betul betul. Ini Masohi Maluku Tengah dari suaranya ini ya.
1: Iya.
2: Baik.
1: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, suara.
2: Iya, so kenal ini.
3: Itu.
2: Pak Usman so kenal. So kenal Alepung suara. Sepung suara.
1: Sehat-sehat Kak Ustaz.
3: Iya, sehat-sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau tanya Ustaz, ini kajiannya refleksi hijrah menuju masyarakat yang lebih baik.
3: Jadi
1: hari ini sampaikan lain paling bagus-bagus ya. Apa namanya untuk topiknya, maksudnya untuk pembawaannya juga tadi disampaikan. Tapi kita lebih bertanya nih ya Ustaz.
3: Iya.
1: Hijrah terbaik itu kan adalah hijrah dari apa yang Allah larang nih, dari sekte, dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang saya menanyakan refleksi hijrah dan meneladani Rasulullah itu seperti apa Ustaz?
3: Oh iya. Iya, makasih. Iya.
1: Nanti dan jawab deh.
3: Yo, insyaallah. Saya bisanya.
1: Khairan kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di Masohi Maluku Tengah. Baik, nanti ditanggapi barangkali dari
3: sayalah, saya duluan.
2: Iya, dari Pak Usman. Sebelumnya tadi ada yang disampaikan Pak
3: dari
2: Pak
3: Mudiono.
2: Namanya
3: dari
2: Mas Budiono.
3: Mas Budiono, jadi
2: siap, silakan.
3: Jadi memang ada hadis, sepanggal hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda binafsi, mulailah dari diri kita. Kalau kita sudah istiqomah, kalau kita sudah konsisten dengan apa yang kita mau sampaikan kepada orang, lalu harus kita dululah. Tadi kalau mau main bola, jangan kasar-kasar lah, karena kalau kakinya sakit itu sama dengan badan kita sendiri yang sakit. Jadi penggalan, ya, penggalan kalimat dari sebuah hadis itu adalah ibda binafsi. Mulailah dari diri kita dulu, mau menyuruh orang melakukan kebaikan, kita harus berbuat dulu kebaikan. Mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, ya harus kita tahu dulu, misalnya dalam proses belajar mengajar, mau mengajak orang melakukan sesuatu yang terbaik, kitalah yang melakukan apa yang mau dianggap baik itu. Makanya suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu beliau memulai dari dirinya. Mau jadi yang terbaik, ya lakukan apa yang disebut dengan istiqomah atau konsisten terhadap menyamakan dan mensatukan antara ucapannya dan tingkah laku kehidupannya. Jadi memang benar sekali Pak di Madiun tadi itu, memang benar sekali bahwa harus minimal kita mulai dari diri kita lah. Bicara tentang disiplin waktu, ya saya pun anak-anak ini, saya suwanti-wanti tadi Pak Ato, saya bilang 7:30 tong su di RRI ya, supaya jangan sampai tong bicara lain, tong bikin lain, itu yang biasa tercocok dalam apa yang diinginkan dalam tong punya agama Islam ini. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Kemudian dari Masohi ini, saya punya adik satu yang dia paling rajin sekali. Bagaimana tong mau bisa melakukan yang terbaik? Belajarlah dari sidiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian istiqomahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fatananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian amanahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir ada tabligh, berusaha untuk menyampaikan apa yang kita tahu dalam diri kita ini semampunya kita. Jangan tunggu nanti saya sarjana dulu, nanti saya prof atau saya dokter. Sampaikan dengan bahasa yang elegan, bahasa yang sederhana. Atau ke minimal kita jadi contoh dalam perilaku kehidupan keseharian. Kalau tong tidak mampu untuk mengajak orang dawa bilisannya itu melalui mimbar atau melalui podium, maka tong lakukan dalam perilaku keseharian. Rajin sambayang atau rajin belajar, atau tong bisa rajin melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Jadi minimal itu dari Masohi Sepo Adi satu ini yang rajin masuk ini. Sidik, istiqomah, fatanah, amanah dan tablik yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai visi dan misinya dalam kehidupan. Kalau bukan Rasul kita tidak bisa sholat, kita cuma tahu oh ada sholat yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak bisa membaca alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u dan seterusnya. Tapi karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang namanya Al-Qur'an itu, maka itu adalah kitab yang terbaik dalam kehidupan kita terutama bagi umat Islam. Jadi momentum 1448 ini kalau di 1447 ketong belum bisa membaca Al-Qur'an, memahami maknanya dan mengerti artinya. Di 1448 yuk mari kita semua berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik terutama terhadap kitab suci kita dan perintah-perintah Allah yang lain. Karena ada, kalau ada perintah Allah untuk melakukan sesuatu pasti ada nilai positifnya di dalam perintah itu. Tak mungkin dia maha besar lalu memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan sesuatu yang merugikan. Kalau dia yang melarang itu pasti ada nilai konsekuensi negatifnya kepada hambanya atau kepada makhluk terbaiknya yang namanya manusia. Jadi sidiknya, istiqomahnya, fatananya, amanahnya itu yang harus tong lakukan. Atau ke minimal dua, visinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan misinya itu ada. Visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada innama buistu liutami makarimal akhlak dan misinya itu adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya jadikan diri saya ini sebagai orang yang membawa rahmat dan saya ini harus membawa akhlak yang terbaik dalam minimal menjadi rahmat dan membawa perilaku akhlak mulai dari cara bicara, mulai dari cara berbuat atau mulai dari cara membenarkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman penunjuk jalan yang terbaik bagi kita. Saya kira itu dulu di Pak Leo dan Sepo Adi satu dari Masohi ini dan Pak Sapa dari Jawa Timur, Mas Subiono dari Jawa Timur. Ini langganan ini ya kan. Saya sudah bicara dosu dengar suara dosu tahu sudah. Yang lain nanti semangat Sepo Ana dua ini karena dong juga ini malam alhamdulillah dong dapat restu dari dong pu guru dan dong punya orang tua-tua ini kasih benar. Dong.
2: Alhamdulillah ya.
3: Pesan-pesan bijak kepada orang jadi.
2: Baik.
3: Saya kira itu dulu yang lain nanti tong dengar lagi dari dong dua lagi ini supaya. Yeah.
2: Ada tanggapan atau tambahan dari Kak Hijri dan juga Kak Farah?
0: Iya, kalau saya
2: mengenai dengan refleksi tadi kan ya, saya, kalau berbicara hijrah ya,
3: hijrah.
2: Lebih ke hijrah ya.
3: Jadi manusia yang terbaik.
2: Barangkali kita meneladani ya.
3: Iya.
0: Iya.
2: Ataupun juga hakikatnya kan daripada refleksi
0: ya.
2: Refleksi hijrah itu, ya silakan.
0: Iya, jadi berbicara tentang ya Rasulullah ini memang sosok suri tauladan luar biasa, masya Allah.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi ketika Allah memerintahkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi karena memang Allah ingin Nabi menjadi baik, kita perlu hijrah. Di mana kita lihat Nabi mengubah Madinah yang tadinya bernama Yastrib ya, perang antara suku Aus dan Khazraj itu tidak berhenti-berhenti monopoli perdagangannya di mana-mana, tapi dalam waktu yang singkat Nabi mengubah tadinya yang bernama Yastrib menjadi Madinah Al-Munawarah yang kemudian perdamaian akhirnya menjadi damai, dan karena memang akhlaknya Nabi yang begitu luar biasa gitu. Jadi ini memang patut untuk kita teladani. Tadi disampaikan oleh Pak juga bahwa kita mulai dari diri kita sendiri. Nah sekarang kan kita mungkin belum merasakan kita punya rumah tangga sendiri, makanya kita posisinya sekarang saya sebagai anak. Maka bagaimana perilaku saya kepada orang tua saya, bagaimana saya bersikap, mungkin ada hal-hal yang mungkin orang tua kita itu mungkin ada kekeliruan dalam mendidik, tapi kita mencoba untuk memaafkan karena bagaimana Rasul juga selalu memaafkan gitu. Kita sebagai saya sebagai anak perempuan pertama, bagaimana saya bisa menjadi contoh untuk adik-adik saya, bagaimana saya bersikap, belajar supaya mereka bisa mencontohkan dari mereka lihat kakaknya seperti ini gitu. Kemudian di lingkungan sekitar, dari lisan kita jaga supaya tidak ditiru oleh anak-anak di lingkungan sekitar kita, karena anak-anak kecil itu kan sangat mudah meniru ya. Jadi kayak mungkin kata-kata yang tidak baik akhirnya mereka meniru, akhirnya di sini keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat justru hancur gitu. Maksudnya membawa dampak yang tidak baik. Ini kalau kata Caimin, ada dan tidaknya sosok manusia yang seperti ini kayak tidak berarti apa-apa justru.
5: Betul, betul.
0: Makanya ya itu dimulai dari diri kita, kemudian itu kayak kata saya tadi, supaya bisa dilihat oleh, kemudian beredar ke masyarakat sampai bila perlu dalam lingkup negara dan dunia, ya itu, amin. Itu dari saya.
2: Baik, luar biasa ya. Dari Kakak Farah, ada yang ingin ditambahkan mengenai dengan refleks ini ataupun hijrah ya tadi ya?
3: Iya.
5: Baik, benar sekali ya, pastinya segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri, dan ya setelah itu ketika kita sudah mendapatkan apa yang mungkin menjadi hal-hal yang kita ambil, yang tadi mungkin disinggung oleh Kak Hijri, di dalam rumah itu contoh baik yang kita ambil, kita sebarkan juga ke orang, karena ada satu kalimat yang menjadi motivasi bagi saya dari dosen juga, Ustadz Amri, kata beliau gini, kalau sudah cari, dibagi, gitu,
0: cari,
5: itu yang
0: cerita.
5: Ya, ya. Cari dan cerita, betul sekali. Itu yang menurut saya sangat-sangat baik, dan contoh yang baik itu menurut saya sebaik-baik, apa ya, yang paling baik, orang yang paling baik itu adalah Rasulullah sih. Dan saya sangat, kalau ditanya ya, siapa sih orang yang paling kamu apa
0: kagumi
5: itu, mungkin jawaban saya adalah Rasulullah. Masya Allah, itu beliau. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang harus disadari oleh kita sebagai masyarakat, bahwa contohnya itu sudah ada gitu loh,
0: iya,
5: sudah
0: betul.
5: Ada yang menjadi sejarah, yang mungkin sekarang Rasulullah juga sudah memberikan hal-hal baik apa, dan contoh-contoh seperti apa yang harus kita tiru. Dan itulah penting, jangan hanya tahu sejarah saja tapi tidak mengamalkan di dalam diri kita. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya, Kak.
2: Betul ya. Jadi sahabat budaya, memang bagaimana anak muda atau remaja yang hijrah, salah satu tren spiritual gaya hidup ya di kalangan anak muda muslim untuk memperbaiki diri, beralih ke gaya hidup yang lebih religius gitu kan ya, dan taat pada ajaran Islam. Pokoknya meneladani ya sifat-sifat atau akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi memang Rasulullah favorit orang semua gitu kan.
3: Uswatun hasanah.
2: Benar.
3: Yang harus diikuti.
2: Benar sekali.
3: Ya.
2: Baik, karena orang so di akhir atau penghujung program Pesalam.
3: Iya.
2: Barangkali sebelum terang akhiri, closing statement atau pesan harapan, iya benar ya, yang ingin disampaikan oleh narasumber terang di awali Pak Usman barangkali.
3: Iya, yang pertama bahwa kita di salah satu yang paling sederhana dalam kehidupan kita adalah puasa. Dalam sebuah bincangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, afdalu siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yang wajib itu, maka kita melakukan puasa sunnah terutama di tanggal 10 Muharram dan tanggal 9 Muharram, itu yang disebut dengan puasa Asyura dan puasa Tasyu'a. Nah, dari puasa itu perbaiki diri, perbaiki ucapan kita, dan perbaiki tingkah laku dalam menjaga waktu dan menjaga segala sesuatu yang notabene-nya berhijrah atau menghijrahkan diri kita, itu adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup. Makanya kita hijrah dari sesuatu yang buruk atau meninggalkan sesuatu yang buruk, kita berhijrah diri kepada sesuatu yang baik. Bukankah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus pergi ke Madinah atau pergi bersama dengan orang-orang muhajirin yang disebut dengan pendatang itu, bertemu dengan orang-orang Ansar yang notabene-nya tidak semuanya beragama satu atau beragama Islam, tapi Nabi hadir untuk mempersatukan mereka dalam koridor-koridor yang dianggap kafilah ini lebih mulia dan lain sebagainya. Jadi Nabi hadir ke sana membawa pesan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan agama Islam atau agama-agama tertentu, tadi membawa rahmat buat semua manusia yang ada di sana. Menyatukan dalam konsep kemanusiaan, konsep kenegaraan, dan konsep kebangsaan, hadir dalam suatu visi, yaitu menjadikan Mekah sebagai kota yang berperadaban, kota yang memiliki nilai-nilai humanis dalam kehidupan ini. Jadi marilah kita jadi orang yang punya peradaban dalam kehidupan ini, mengadapkan diri dan berusaha untuk mengadapkan cara bicara, cara mendengar, dan cara bertingkah laku dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi uswatun hasanah kalau kita sudah. Saya kira itu yang lainan disampaikan oleh sepu anak-anak dua orang ini.
2: Baik. Silakan untuk pesan harapan.
3: Closing statement.
2: Benar sekali dari Kakak Farah, silakan.
5: Pesan saya ya untuk semua pendengar, marilah kita menjadi orang-orang di bulan di awal tahun ya, tahun baru Islam
3: sekarang
5: ini.
3: Baru tanggal 3 Hijriah.
5: Ya, 1448 Hijriah. Marilah kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang tetap meneladani perilaku Rasulullah, selalu menjadi orang-orang yang selalu mengingat dia, dan pastinya terus berkarya, dan jangan lupa untuk tetap mengingat dan melihat bahwa ada sebaik-baik kitab yang sudah menjadi petunjuk bagi kita, dan itu yang menjadi sekarang ini ya, yang sering sekali untuk tidak ada yang sadar bahwa kita melihat Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, tapi belajar di dalam situ. Jadi tetap semangat pokoknya untuk para pendengar semua, tetap terus berkarya dan menjadi orang yang baik.
3: Insya Allah.
2: Baik, luar biasa dari Kakak Hijri, silakan.
0: Kalau dari Hijri tentunya karena kita sebagai generasi muda ya, kita tahu bagaimana tantangan anak-anak muda sekarang itu. Kita sering melihat media sosial kan banyak ya, kita buka lihat pencapaian-pencapaian orang lain sehingga membuat banyak anak muda bingung menentukan dirinya itu seperti apa, arah hidupnya itu seperti apa. Ada yang kayak kemudian standar yang kayak misalnya mengatakan pendakwa itu tidak, kalian kalau misalkan masih muda nikmati dulu masa mudanya, jangan terlalu terlena dengan kata-kata
3: nanti tua baru jadi pendakwa. Terlambat.
0: Padahal maksudnya dakwah ini kan bukan hanya menjadi tugas ustaz-ustazah ya, tapi memang tugas kita, dan dakwah ini tidak harus selalu kayak berdiri di atas mimbar, tidak harus demikian, bisa jadi dengan perilaku-perilaku kita, nah seperti itu. Jadi berbuat baik, ada juga kita tidak, ada juga yang karena takut dia belum sempurna. Kayak saya pengen sholat, tapi yang lucunya itu saya tuh pengen sholat tapi karena saya belum berhijab misalnya. Padahal yang kan perbuatan baik ini kan harus ya, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jangan sampai kita tidak tahu gitu kapan ajal menjemput kita. Ini pun kita masih berbenah diri, saya sama Farah pun butuh, memang kita butuh lingkungan yang baik gitu. Kita butuh pertemanan yang baik yang selalu mendukung kita. Jadi saya kira ini juga sangat-sangat menentukan ya, jadi kita harus cari teman, cari kita sambil berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya teman yang bisa mengarahkan saya untuk ke arah-arah yang positif ya, semoga gitu.
2: Berarti itu sih dari lingkungan itu penting ya,
3: penting kehidupan kita.
2: Baik, luar biasa. Ya, sahabat budaya, terima kasih so badengar ya, so menyimak torang te Basalam bercerita seputar Islam pada edisi kali ini spesial Syukur Dofu Dofu ya. Terima kasih buat Kakanda Usman ya, biasanya gitu kan ya menyapanya. Ustaz Usman, lalu juga Kakak Hijri, Kakak Farah, luar biasa. Tapi sebelum torang akhiri, Tara Afdol, kalau torang tara menyapa ya. Menyapa sahabat-sahabat yang menyaksikan lewat TikTok nih.
3: Iya,
2: nah, ini saya baca-baca dulu ya komen-komennya ya.
3: Sampai ada tombol tamang lagi.
2: Iya, benar. Ini ada yang nama TikToknya tapi pakai emoticon gitu ya, payung sama ada apa di belakang itu. Cantik banget besti aku. Masya Allah gitu ya. Lalu ada Sagu Papeda. Halo Sagu Papeda, podcast di mana ini? Tanya gitu. Di RRI ini ya bukan podcast ya, beda ya sama ini. Ini kita lagi live. Basalam, baca cerita seputar Islam di Pro Ampa RRI Ternate. Ada Ar, dua narsum hebat katanya. Nama TikToknya Ar. Lalu juga ada Katira, Pak Usman Nomai sehat selalu, dosen Amin. Terbaik katanya. Nah, ini juga ada yang mengirim gift kopi nih. Wis, torang ngopi malam ini jadinya. Berikutnya lagi ada Lea Doklo, sehat dan sukses selalu Pak Dr. Usman.
3: Amin.
2: Lalu juga Awan Oma Moi, sehat selalu Pak Dr. Usman Moi, Usman Nomai. Lalu juga Ar kembali komen, olah saja Hijri. Gimana itu olah saja Hijri?
3: Disuruh mainkan, banyak komunikasi.
2: Oh, gitu. N, ini ada nama TikTok juga N. Masya Allah, ini tambah ramai sekali nih. Saya tak bisa menyapa satu persatu. Lalu berikutnya lagi ada Michan Gage 14 ya. Mohon maaf kalau kurang tepat ejaannya. Salam kakak-kakak RRI Ternate. Oke, salam. Ada juga Ras Malan ya, Ejul, kakak top.
0: Banyak ya.
2: Lakuna Hijriah. Lakuna nama TikToknya. Kaf, ini ada Kaf juga menyapa. Kaf, menyala hijrahku. Disapa di sini. Iya, silakan disapa. Sapa ke Kaf. Ada juga Well Love ya, Keren Farah. Nama tiganya. Lalu juga ini ada lagi Kak Hijri, kapan lagi ke Morotai? Suka selalu kakak.
3: Oh, KKN. Oh, dulu KKN di sana.
0: Kemarin sempat KKN di desa Ngele-Ngele Kecil.
2: Oh, Ngele-Ngele Kecil, wis mantap. Ini ada Meina juga, adik Farah. Ini lagi namanya apa nih? Meina, adik Farah. Ini ada kirim love-nya nih, emoticon love. Kayaknya teman atau keluarga, kerabat gitu. Silakan disapa-sapa lagi. Pak Usman, silakan sapa lagi.
3: Iya, banyak. Terima kasih banyak atas atensinya, semoga sehat walafiat.
0: Semoga bermanfaat.
3: Iya,
0: betul, semoga bermanfaat ya.
2: Oke, yang di Facebook juga terima kasih sudah menyaksikan. Ini Torantara bisa sebut satu persatu. Saking banyaknya, iya. Waktu so mepet.
3: Iya.
2: Baik sahabat, mudah sekali lagi syukur Rofudofu, syukur Loci, syukur Idala, syukur FF. So badengar basalam malam ini, semoga bermanfaat.
3: Syukur FF.
2: Deng juga menjadi amal ya,
3: amal ibadah,
2: amal ibadah
3: semua sehat-sehat
2: untuk yang menyimaknya dan untuk torang di sini tentunya. Saya Atoh Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Subajo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 24 RRI.
1: Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Uci Orom Sasadu merupakan tradisi masyarakat Halmahera Barat. Orom berarti makan, Sasadu berarti rumah adat. Jadi Uci Orom Sasadu artinya berkumpul untuk makan bersama di rumah adat. Uci Orom Sasadu dilaksanakan setiap tahun setelah selesai panen hasil bumi, seperti hasil panen kelapa, pala, cengkeh, buah-buahan, dan lain-lain. Kini, tradisi Uci Orom Sasadu dalam pelaksanaannya diadakan pertemuan masyarakat para tokoh adat dan juga pemerintah serta dengan tamu pemerintahan. Tradisi ini syarat dengan nilai sejarah, budaya, sosial, religi,

Ya, 95,1 FM Prompat Ternate Suara Budaya Kiraha, masih bersama Toh Ramalan di Kiraha Malam Sahabat Budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang selalu setia bersama Prompat Ternate yang so badengar. Iya, yang so badengar dari tadi maupun yang baru badengar, selamat badengar torang ya siaran Prompat. Nguni bisa dengarkan melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya aplikasinya bisa download melalui App Store atau Google Play Store, Sahabat Budaya. Baik, untuk malam hari ini, deretan lagu-lagu torang hadirkan untuk menghiasi Nguni pe ruang dengar sambil istirahat di rumah, santai-santai berkumpul dengan keluarga maupun yang lagi menjalankan rutinitas secara menutup kemungkinan yang masih sibuk-sibuk malam ini, terutama dorang yang piket, berdinas ataupun juga aktivitas-aktivitas tertentu lah ya. Tetap semangat, semoga aktivitasnya ataupun rutinitas yang Ngoni jalankan malam hari ini berjalan lancar ya, berjalan mulus, Sahabat Budaya. Baik, Ngoni juga bisa berbagi informasi melalui telepon Sahabat Budaya, bisa ya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666 maupun lewat WA di 0853985339 51.

Dan kita ke informasi pendengar, informasi yang dikutip dari rru.co.id. Wah, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami, rri.co.id.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Hoa Idadi Susira, Jo Ou Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu, hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Semofangare.

Sahabat budaya Indonesia kembali menambah daftar kekayaan biodiversitasnya setelah para peneliti mendeskripsikan spesies baru burung berkicau dari Kepulauan Babar, Maluku. Burung yang diberi nama kipasan ceria ini sebelumnya dianggap mirip dengan kerabatnya di Kepulauan Tanimbar. Namun penelitian morfologi dan bioakustik menunjukkan perbedaan yang cukup konsisten ya, sehingga ditetapkan sebagai spesies tersendiri. Pertemuan tersebut menegaskan bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia masih menyimpan banyak kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap ya sahabat budaya. Meski memiliki wilayah sebaran yang terbatas, para peneliti menilai spesies ini masih tergolong berstatus less concern karena mampu beradaptasi dengan berbagai habitat terbuka dan kawasan yang telah mengalami modifikasi oleh aktivitas manusia ya sahabat budaya. Nah, jadi tentunya selalu saja ya hal-hal yang terungkap gitu kan ya. Jadi selalu menyenangkan dan juga bikin bangga sih ya melihat bagaimana peneliti yang terus membuka ruang gitu ya, membuka pemahaman baru tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Dan salah satu temuan atau daftar kekayaan biodiversitas terbaru ini ya, spesies baru burung berkicau dari Kepulauan Babar, Maluku, seperti yang tadi Sodi sampaikan nih sahabat budaya. Baik, waktu show menunjukkan pukul 21 lebih 53. Sahabat, orang hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama orang di Pro Ampa Ternate. Suara budaya Kiraha.

Sahabat Budaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Dispersip Kota Ternate resmi menggelar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik yang diikuti 6 kelurahan di Kota Ternate berlangsung di Aula Dispersip Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung sehari itu diikuti perwakilan dari 6 kelurahan yakni Kasturian, Jambula, Kota Baru, Soasio, Kayu Merah, dan Tobololo. Lomba tersebut turut dihadiri Kabid Perpustakaan Diana Joy Sangaji, Kabid Kearsipan Nur Laila Rahman, dan Kabid Pelestarian dan Ahli Media Minarni M. Saleh. Dengan mengusung tema melalui Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik mendorong peningkatan literasi masyarakat. Dalam sambutannya, PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Lethulur mengatakan pada tahun 2026, menerima dana alokasi khusus DAK dari Perpustakaan Nasional untuk 9 item kegiatan. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Lomba Bertutur, sementara saat ini digelar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik. Ia juga menjelaskan dari 9 perpustakaan kelurahan yang diseleksi oleh Dewan Juri, terpilih 6 perpustakaan yang berhak mengikuti tahap presentasi untuk memaparkan program dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Menurutnya, keberadaan perpustakaan kelurahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan budaya baca masyarakat karena menjadi garda terdepan pelayanan literasi di tingkat akar rumput. Turun beralih ke kabar selanjutnya. Wali Kota Ternate M. Tamhid Sulaiman secara resmi menerima kembali kontingen Kota Ternate yang berhasil meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara. Penerimaan kontingen dilakukan setelah para atlet tiba di Kota Ternate dan mengikuti konvoi arak-arakan trofi juara. Tiba di kantor Wali Kota Ternate, trofi juara diserahkan oleh Ketua Harian KONI Kota Ternate, Julkifli Jamzam, kepada Wali Kota Ternate dan Ketua Kontingen Kota Ternate, Rizal Marsauli. Kota Ternate berhasil keluar sebagai juara umum dengan torehan 167 medali, di antaranya 70 medali emas, 52 medali perak, dan 45 medali perunggu. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tahwet Sulaiman menyampaikan apresiasi atas capaian para atlet yang berhasil mengantarkan Kota Ternate menjadi juara umum Porprov 5 Maluku Utara. Meski demikian, Tahwet menilai keberhasilan Porprov tidak hanya diukir dari raihan medali. Menurutnya yang paling penting adalah seluruh kabupaten dan kota peserta mampu meraih medali yang menunjukkan pembinaan olahraga di Maluku Utara mulai berkembang. Sampai di sini kabar kira pukul 22, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku dapat lagi. Selamat malam, Subah Jauh.

Sobat Budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: Sobat Jok, sahabat budaya, terang kembali baku dapat lagi dalam program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 untuk edisi siar hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan. Bagaimana kabar malam ini sahabat budaya? Semoga sahabat budaya kabar sehat-sehat walafiat ya. Kabarnya baik-baik sayang gitu ya. Semoga sahabat budaya baik, dan tentunya untuk Ngoni yang ingin gabung request lagu dan salam-salam, yang mau sapa menyapa boleh sahabat budaya, bisa join lewat telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 08219526695 lewat WA me boleh sahabat budaya. WA-nya di 0853-9853-3951. Baik, dan di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu.
1: Halo.
0: Halo, iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Ambon.
0: Dari Ambon Manise, Pak Junaidi. Pak Junaidi, sehat Pak Junaidi?
1: Wah, aman, terkenal.
0: Aman, alhamdulillah. Pak Junaidi mau berdengar lagu apa nih?
1: Beta mau minta satu lagu.
0: Satu lagu. Cuma
1: posi-posi Tobohoko.
0: Posi-posi Tobohoko, yang menyanyi siapa? Posi-posi Tobohoko, bukan posi-posi. Posi-posi Tobohoko itu ada Melis Guraichi, Dade Komdan, terus ada juga Kieraha Group. Kieraha Group itu yang versi lama. Kalau Kieraha Group punya itu 90-an. Kalau Kieraha Group punya itu yang 90-an versi lamanya. Mau yang mana? Yang versi
1: Tapi dia punya kata-kata sama saya.
0: Sama Pak Junaidi.
1: Oke. Oke, itu dulu.
0: Ya, jadi bagaimana? Dari Dade Komdan atau
1: itu sudah Tobohoko sudah. Posisi Tobohoko.
0: Oke, siap. Kalau begitu saya putar yang lama ya. Lama sekali. Kieraha Group. Ya, betul Kieraha Group. Silakan lanjut salam-salamnya buat siapa ini Pak Junaidi?
1: Tapi sama saya tuh semangat begitu tuh.
0: Oh, kalau yang semangat itu Melis punya, Melis deng Dade Komdan. Jadi bagaimana ini? Ini mau saya putar lah, dengar dulu.
1: Yang semangat-semangat.
0: Oh iya, sudah kalau begitu. Iya, siap.
1: Oke, terima kasih banyak. Mas
0: Melis. Dengan Ato ini Pak Junaidi. Pak Junaidi ini salah-salah terus nih ya.
1: Saya kan ikut juara ini kok kita bingung nih. Hampir-hampir sama.
0: Kok bisa sama sih? Iya dah, lanjut kalau begitu.
1: Oke, kalau begitu kita mau kirim salam juga untuk pertama untuk Ato. Semoga kita sehat ya. Ada kuah-kuah itu bingung juga di sana, Bu Biti. Salam. Ada Abdul yang ada Tidore. Selamat malam dan selamat sehat juga. Ada Pak Cilin Mangadua ya. Selamat malam dan selamat sehat. Tuna El di Manado. Ika juga di Manado. Selamat malam dan selamat sehat. Mama Ida, Ibu Ida. Lalu Ibu Ida juga di Kulama. Orang di Jalan sana semua apa salamnya Kono Tahir dengan Jafar, lalu Leo juga, Leo Rifat juga ya, selamat malam rapat ya. Andi Atam Bacan Purnama Sari ya. Barutas Nasrun di Sulawesi Tengah, Ibu Farida juga ya. Itu dulu. Ada siapa? Ibu Ratna juga di Manado. Ada Ibu Esterlita juga di Manado. Semua sudah dapat salam ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Baik, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Sagu.
2: Halo Pak Arto dan Ita.
0: Iya, oke. Ibu Ita di Santiong. Ibu Ita sehat?
2: Iya, apa kabar Pak Arto?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Ita dari mana saja baru muncul lagi ini?
2: Dari
0: Ternate. Oh, begitu. Sibuk-sibuk. Sibuk apa ya?
2: Iya, terus anak ikut tes
0: kok. Oh, iya sudah. Oke. Iya. Ibu Ita mau request lagu apa nih?
2: Lagu Siti Nurhaliza.
0: Dari siapa? Siti Nurhaliza.
2: Iya.
0: Yang mana tuh?
2: Iya. Lagu Diari.
0: Lagu Diari. Oke. Siti Nurhaliza. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Iya, salam buat Ko Arthur, sehat selalu.
0: Amin,
2: selamat
0: terima kasih.
2: Selamat semua pendengar Pro 4, semoga sehat selalu. Makasih Ko Arthur.
0: Sama-sama Ibu Ita. Oh, oke. Okay. Sama budaya Ibu Ita di Santiong. So, bergabung yang mau gabung lagi untuk menambah lagu atau playlist di segmen ini, boleh sahabat budaya. Halo, Sagu. Halo Sagu, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasrun,
0: Bang. Oke, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Sehat, Bang?
3: Iya, sama-sama kita baik selalu, sehat keluarga.
0: Alhamdulillah. Pak Junaidi, mau request lagu apa nih?
3: Yang ada era Maumere.
0: Lagu apa?
3: Lagu Maumere.
0: Lagu dari Maumere?
3: Iya.
0: Apa tuh?
3: Bunga Rongge.
0: Judulnya Bunga
3: Rongge.
0: Rongge gitu ya. Lagu Rongge. Maumere.
3: Bunga Rongge, bukan Rongge.
0: Iya, Rongge kan, Rongge.
3: Ah.
0: Oke, okay, ada lagunya. Silakan, salam-salam ya, buat okay. Siapa ini?
3: Pertama-tama, ini akan bertugas. Selalu yang bisa ngobrol rumah, terus ada apa? Jadi tadi ya, malam ada pergi syuting, Bendin, aku sama aku aja, ada Batu, selalu pergi. Purnama Sari dan jauh di Bogor, semua di kota Ternate atau di luar kota Ternate. Selamat malam kompak selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kembali kasih, waalaikumsalam. Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Pak Junaidi lagi, Bang Nasrul maksud saya ya. Bang Nasrul di Sulawesi Tengah, sahabat budaya. Lagu berikut ini saya hadirkan dari Dade Komdan, Posi Posi Tobohoko. Spesial buat Pak Junaidi di Ambon. Selamat mendengarkan.

Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Sagu Santai Deng Lagu Perempat FM.
2: Ya, sahabat budaya, kembali lagi di Sagu Santai Dengan Lagu. Yang mau gabung lagi untuk request lagu, silakan sahabat budaya boleh gabung lewat telepon 312-6518, juga di 0821-952-6665. WA me boleh di 0853-9853-3951. Baik, di WhatsApp, so ada yang gabung, saya menyapa ya. Ada Ibu Hujaimah Santoso. Assalamualaikum. Mana nih? Oke, katanya mau salam-salam saja buat semua yang lagi mendengarkan Pro Ampa Ternate ya. Silakan mau request lagu apa nih untuk Ibu Hujaimah Santoso? Bisa gabung lagi ya. Nah, ini tadi sempat telepon tapi terputus, bisa dicoba lagi. Ada Putra di Perumnas juga, katanya menyapa saja buat semuanya, lagu ikutan saja. Salam kompak dan apa nih? Salam kompak dan juga salam satu apa nih? Salam satu fans dari Pro Ampa Ternate, mantap jaya di udara. Buat kakak penyiar atau ramalan, sukses selalu dan tetap semangat. Oke, okay. Terima kasih ya buat Putra di Perumnas, sahabat budaya. Saya menyapa yang so gabung lewat WhatsApp. Semoga tara ada kendala, tara ada gangguan, biar torang bisa terima modulasi secara jelas di sini. Halo, Sagu. Ya, halo, Sagu. Halo, Sagu Pro Ampa. Sayang sekali. Apa nih? Iya, ada kendala. Saya matikan dulu ya. Ini kalau audionya tara ada nih, tara keluar. Ibu Hujaimah bisa telepon kembali lewat WhatsApp. Nah, ini sudah ya? Baik. Oke, saya coba terima ya. Ya, halo. Oh, belum. Halo, Sagu.
3: Santai dengan lagu.
2: Nah, ini sudah. Halo, iya, Sagu.
4: Sagu.
2: Ibu Hujaimah. Iya, halo. Ibu Hujaimah Santoso, yang paling baik hati, yang paling setia mendengar Pro Ampa juga. Sehat, Ibu Hujaimah?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik. Ini alamatnya di mana nih Ibu Hujaimah Santoso?
3: Di BTN.
2: BTN. Oke. Mau mendengar lagu apa nih orang BTN?
3: Mau request lagu. Apa tadi?
2: Lagu apa?
3: Penjahat Cinta.
2: Penjahat Cinta. Itu yang menyanyi siapa?
3: Kalau tidak salah Mansur
2: S apa? Oh, lagu dangdut nih jadi ceritanya. Oke, sebentar saya cari. Penjahat Cinta. Suka ya penjahat-penjahat. Penjahat Cinta ya, dari mana nih? Oke, betul ya, dari Mansur S. Oke. Ada lagunya Ibu Hujaimah. Mau salam-salam buat siapa nih? Tunggu, mana nih?
3: Salam buat
2: Oke, penjahat.
3: Ustazah Indah yang tadi sempat bergabung. Terus dari Madiun, siapa itu? Bang. Siapa?
2: Mas Subiono
3: yang selalu setia di Perempat. Terus semuanya yang selalu setia di Perempat, buat Bung Ato, juga yang selalu ceria,
2: selalu beribut begitu ya.
3: Selalu beribut.
2: Iya. Ibu Hujaima, tapi lagu penjat, lagu penjat cinta, Tara ada nih yang punya Mansur S nih. Yang
3: oh,
2: ada,
3: iya.
2: Yang ada Revo Ramon ini.
3: Boleh, boleh juga.
2: Oh, yang penting penjat cinta ya, oke.
3: Iya, iya, iya.
2: Oke, siap. Silakan. Salam lagi, ya. Oke. Itu saja Ibu Jaima, makasih ya.
3: Iya, ini belajar dari saya.
2: Oke, salam sehat dan sukses selalu Ibu Jaima. Ya, sahabat budaya, itu dia ya. Dari BTN, Ibu Jaima Santoso yang so bergabung. Yang mau melengkapi lagu boleh telepon lagi. Ini so berdering, saya terima. Halo, Sagu. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali. Tadi lagu Diari Hatimu Siti Nurhaliza yang di request oleh Ita, di Ibu Ita di Santiong ya. Nanti dia direkan. Saya mau terima lagi yang bergabung. Halo Sagu.
4: Halo Sagu.
2: Iya, benar sekali, santai dengan lagu Pro 4.
4: Iya, apa kabar Bung Ato?
2: Iya, halo Sagu.
4: Halo,
2: halo. Iya, halo Sagu.
4: Halo Bu.
2: Santai dengan lagu, balasnya gitu Mas.
4: Santai dengan lagu.
2: Guys, mantap, gitu dong. Sehat nih kabar saya. Kabar Mas Andi sehat juga?
4: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Cuaca di Batam bagaimana malam ini Mas? Halo Mas Andi.
4: Iya. Halo Bung Ato.
2: Iya, Mas Andi, cuaca di sana di Batam bagaimana nih malam ini?
4: Cuaca baru habis hujan, Bung Ato.
2: Di sana baru habis hujan.
4: Sementara tadi kan di Pinang, Bung Ato.
2: Kenapa?
4: Tanjung Pinang sekarang ini.
2: Oh, masih di Tanjung Pinang, Mas?
4: Iya, masih.
2: Oke, ada agenda apa ini, Mas?
4: Urusan lah.
2: Oke dah kalau begitu, lancar-lancar ya, sukses selalu Mas untuk kegiatannya.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Baik Mas Andi, mau request lagu apa nih?
4: Meja dan kursi.
2: Meja dan kursi.
4: Iya, itu banyak yang ini kan tuh ada siapa? Dekirian, saya minta Dekirian ya.
2: Meja
4: ada
2: dan
4: acara ricia dan yang mana aja sama aja.
2: Jadi yang mana ini yang mau diputar?
4: Dekirian lah, kalau dapat Dekirian.
2: Siapa?
4: Dekirian.
2: Deki, oke, baik dah kalau begitu. Silakan, iya ada. Lanjut salamnya buat siapa nih Mas?
4: Salam buat Bung Ato ya, sama operator, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, selalu dilancarkan aktivitasnya.
2: Amin, makasih.
4: Terus ada Bung Din, ada Purnama Sari, ada Mama Indah, ada Ko Iti, Ko Buce, Ko Ai, Bung Andi Alvarez, Pak Dinegi, serta semua-semuanya ada tanpa kecuali. Oke Bung Ato, makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Kembali kasih Mas Andi. Waalaikumsalam. Iya, ya, sahabat budaya, saya hadirkan dulu ya lagu dari Siti Nurhaliza, Diari di Hatimu. Diari Hatimu. Oke, benar ya. Saya spesialkan buat Ibu Ita di Santiong yang so minta lagunya. Dan untuk sahabat budaya yang suka sama lagu ini, semoga terhibur. Selamat mendengarkan.

Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 22.54, orang sedih akhir atau penghujung program Sagu untuk edisi kali ini, sahabat budaya. Ya, sebelum orang akhiri, saya tuntaskan WhatsApp dari Ko Ipin Krinaldi di Tidore Utara. Assalamualaikum Sagu, waalaikumsalam. Saya mau salam-salam buat Ko Ai, buat Ko Buce, Bung Din di Teloa. Salam juga buat Bung Taher, Purnama Sari di Mandar, Sulawesi Barat. Mas Andi di Batam, Bu Natalia, Pak Junaidi, Bunda Els. Saya mau request lagu pantun Bumi Moro dari Abjan, terima. Makasih atuh, katanya. Oke, kembali kasih ya buat Ko Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal, Tidore Utara. Baik sahabat budaya, torang akhiri program Sagu untuk edisi siaran hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Subajau.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan bed tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cih, terada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara bacari kuso dulu.
0: Cih astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Eh gonofu basa, sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh dak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik.

kunci dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

0: Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.
1: Musik Malam Pro 4.

tahun sampai kapan lu ntar suka sama kita. Kita juga tahu sampai bersaudara ntar suka sama kita. Tapi selama tahun dua sama-sama, tahun lebih sehari-hari semua.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawa dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini, 19 Juni 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda di edisi siaran pada pagi hari ini, tepat di pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, terus kembali hadir bertemanguni semua di 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate. Hadir kembali menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi pagi hari ini 19 Juni 2026. Bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, siap bertemang sahabat budaya semua kembali dengan pilihan informasi, pilihan program dan lagu-lagu khas dari daerah Maluku Utara dan Indonesia Timur, siap terang hadirkan untuk bertemang sahabat budaya peruang badengar semua. Sobat berhenti, ragam program siaran dan informasi menarik lainnya serta pilihan lagu, sahabat budaya torang ajak nguni semua untuk sama-sama torang ikuti kumandang azan sholat subuh yang akan dikumandangkan sesaat lagi tepat pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, khususnya untuk wilayah kota Ternate. Sekali lagi, sahabat budaya, kita ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau kebaikan,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami dalam program Hikmah Pagi di edisi kali ini bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Ahlahdar SIP MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk sahabat budaya dimanapun Anda berada, topik obrolan pagi hari ini insyaallah akan membahas mengenai keutamaan bulan Muharram. Baik, silakan Ustazah.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Misai agama bina mayyadillah salamu billala miyurlil falahadiyala. Assalatu salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sallam wa ala ma'abad. Ya, sesuai dengan tema keutamaan bulan Muharram. Ya, itu ya temanya.
0: Ya, tema
1: keutamaan bulan Muharram tadi
0: tema. Ya, betul, keutamaan bulan ya. Muharram Ustazah.
1: Ya, alhamdulillah kita berada dalam bulan Muharram. Muharram artinya suci ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an artinya ada 12 bulan dalam Islam, yaitu yang tanya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini begitu istimewanya ya. Sehingga Allah memerintahkan kita antara lain banyak berbuat amalan saleh ya, puasa-puasa sunnah, kemudian kita bersilaturahim, kita mengunjungi orang yang sakit, kita banyak bersedekah ya, karena keutamaannya itu ya, di antaranya adalah dalam suatu pada tanggal 10 Muharram itu bisa dinamakan hari Asyura. Ini hari ke-10, jadi Tasu'a dan Asyura. Dua hari berturut-turut ini kita dianjurkan untuk berpuasa ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, beliau ditanya oleh seorang sahabat yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Rasulullah, apakah bulan pada tanggal 10 Muharram atau bulan hari Asyura itu kita berpuasa, karena sebelum Islam puasa itu sudah dilaksanakan kebiasaan orang-orang Quraisy pada waktu itu, mereka berpuasa pada bulan pada hari Asyura ya, tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW menjawab, silakan diteruskan saja puasa sunnahnya itu ya, dalam Islam diteruskan juga puasa sunnah yang biasa dikerjakan oleh para sahabat sebelumnya itu. Rasulullah SAW bersabda, andaikan sampai tahun depan Asyura itu aku masih hidup, maka aku akan melaksanakan puasa Asyura. Nah, dalam sejarah dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu ternyata tahun depan belum sampai bulan Asyura atau bulan Muharram, Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi memang Rasul sendiri belum pernah mengerjakan puasa Asyura. Namun puasa itu begitu fadilahnya sangat besar, maka kita sangat dianjurkan ya. Karena orang mengerjakan puasa Asyura, satu kali puasa Asyura, maka diampuni dosanya yang tahun lalu ya. Memang hadis ini agak berbeda pendapat, para sahabat mengatakan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Namun kita tidak usah mempermasalahkan antara dhaif dan sahih, tapi yang jelas itu bahwa ada anjuran Rasul untuk kita berpuasa, maka kita diwajibkan disunahkan untuk berpuasa bagi yang mampu ya. Bagi yang tidak mampu atau bagi yang belum ingin untuk berpuasa Asyura, maka tentu saja tidak dipaksakan ya. Namun hal-hal lain, ibadah, kita banyak puasa, banyak sholat ya, sholat-sholat sunnah kita kerjakan, berziarah pada keluarga, bertetangga ataupun berziarah, bersilaturahim, itu sangat dianjurkan, mengunjungi atau mengunjungi orang-orang yang sakit. Karena kita kunjungi orang sakit itu, orang yang sakit itu senangnya luar biasa ya. Maka dalam di akhirat nanti Allah berfirman, wahai hambaku, aku sakit. Dalam hadis qudsi, wahai hambaku, aku sakit. Tapi kalian tidak menjengukku. Maka para hamba itu akan menjawab, ya Allah, ya Rab, bagaimana mungkin engkau sakit? Ya. Maka Allah menjawab, saudaramu sakit, tapi kalian tidak menjenguk. Ya. Artinya begitu besar pahalanya untuk menjenguk orang sakit, sampai-sampai Allah itu berfirman dalam hadis qudsi. Maka ini hal-hal inilah.

0: Iya. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan kemauannya sendiri. Rasulullah hijrah ke Madinah itu bukan berarti melarikan diri daripada ujian-ujian yang diberikan atau ujian-ujian yang ditimpakan kepada beliau. Karena awal-awal ketika Islam disebarkan ini kan baru ujian berupa boikot ya, ataupun berupa apa dicaci, dihina. Namun sampai-sampai pada menyakiti fisik Rasulullah SAW. Maka dalam tentu saja Allah SWT tidak mau kekasihnya itu disakiti atau dihina sampai di luar batas. Maka Allah SWT memerintahkan Rasul dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Atau hijrah ke Madinah ini, dari Makkah ke Madinah ini hijrah untuk menyelamatkan iman ya, menyelamatkan Islam, bukan lari dari kejaran atau lari dari siksa dari apa orang-orang kafir, bukan ya, tapi untuk menyelamatkan iman dan Islam. Nah, untuk sekarang, untuk kita dalam pengertian hijrah secara luas ya, secara luas artinya ya, sekarang sudah hijrah misalnya seorang yang non muslim kemudian dia mu'alaf, dia masuk Islam, maka itu dikatakan dia hijrah dari kekafiran kepada iman, itu juga dinamakan hijrah dalam pengertian kecil ya. Kemudian juga ya, mungkin orang itu sadar tadinya tidak sholat, tadinya dia bikin maksiat macam-macam, tiba-tiba dia dapat petunjuk, maka itu artinya hijrah dari hal-hal buruk kepada kebaikan, itu termasuk hijrah ya. Jadi sesuatu yang kita tinggalkan yang tidak baik kepada yang baik itu juga dinamakan hijrah, tapi bukan berarti hijrah yang dimaksud dengan hijrah oleh Rasulullah SAW adalah hijrah dari Makkah ke Madinah ya. Jadi dalam hadis yang panjang itu beliau mengatakan, mangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ma hajar ilallahi wa rasulihi, mangkana hijratuhu li dunia yusibuha aw imra'atin yakuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi ya. Artinya barang siapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah hanya karena menginginkan seorang perempuan untuk dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka dia tidak mendapatkan niat hijrah, tapi dia akan mendapatkan perempuan yang dia inginkan untuk menikah ya. Karena pada zaman itu ketika misalnya seorang anak dia sudah masuk Islam, dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia kemudian dia hijrah karena orang tuanya hijrah ke Madinah, maka dia hijrah bersama-sama. Sementara lelaki yang tadinya sudah melamar ya, atau pacarnya mungkin ya, itu dia tidak hijrah karena dia masih dalam keadaan kafir ya, tidak hijrah karena Allah bukan. Namun karena lama-kelamaan mungkin dia rindu pada kekasihnya yang ingin dinikahinya, akhirnya kan dia juga masuk Islam dan dia juga hijrah ya. Tapi hijrah itu bukan karena Allah, tapi dia hijrah karena perempuan yang ingin dinikahinya. Maka dia mendapatkan pahala itu bukan pahala hijrah, tapi dia mendapatkan pahala itu karena perempuan yang dia nikahinya. Hijratuhu ila ma hajara ilai, artinya hijrahnya itu karena sesuatu yang dia inginkan. Nah, itu yang dimaksud.
1: Baik Ustazah, tentunya juga Ustazah, ini ada beberapa pertanyaan, kita bacakan salah satu saja Ustazah, soalnya waktu kita hanya tersisa 6 menit. Izin Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, perkenalkan saya Fitrah, dari saya dari Galala, tapi saat ini sedang berkuliah di Tuan Rate. Saya ingin bertanya Ustazah mengenai bulan Muharram. Sering sekali orang dengar dulu-dulu kalau di kampung biasanya orang tua-tua bilang kalau Muharram itu bulan yang kurang bagus untuk aktivitas yang terlalu berlebihan, takutnya nanti kena bahala dan celaka. Seperti apa tanggapan Ustazah soal kebiasaan tongpe orang tua-tua dulu-dulu?
0: Iya, betul itu ya. Maksudnya orang kecil itu kan dilarang batobo, dilarang nanai pohon, seperti itu. Ya, sebenarnya sih mereka tidak salah ya, tidak salah, orang tua itu tidak salah. Kenapa? Bulan Muharram itu kan ada satu peristiwa yang luar biasa ya, peristiwa Karbala ya, pembantaian terhadap cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Zainal Husain bin Ali ya. Jadi itu memang satu peristiwa yang sangat menyayat, peristiwa yang luar biasa sampai sekarang pun ketika orang, makanya orang Iran itu pada hari Ashura, pada tanggal 10 Muharram nanti, itu satu peristiwa yang luar biasa. Mereka tenggelam dalam kesedihan karena mereka ingat ya peristiwa Karbala itu, peristiwa pembantaian keluarga Rasulullah SAW ya, di mana Sayyidina Husain ya, Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali, cucu Rasulullah ya, anak dari Siti Fatimah, itu dibantai ya, dibantai Sayyidina Husain dan anak-anaknya dibantai semua, laki-laki semua dibantai ya, sampai-sampai Sayyidina Husain punya anak ada tiga, namanya Ali Kubra, Ali Usta dan Ali Usugra ya. Kedua tiga putranya ini, kedua-duanya yang kakak dan yang buntut itu dibunuh. Yang selamat hanya satu, yaitu Ali Wusta, yang Ali Zainal Abidin yang kita kenal, Ali Zainal Abidin. Nah itu karena peristiwa yang luar biasa itu, makanya orang tua-tua kita itu memang sebenarnya mereka tidak salah, karena mereka tahu bahwa ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat menyayat hati dalam sejarah Islam itu, yang sangat dikotori itu adalah pada peristiwa pembunuhan kepada keluarga Rasulullah SAW di Padang Karbala ya. Ya kita, saya kadang juga emosional ya ketika kalau orang bertanya atau berbicara tentang apa hari Asyura, makanya kebiasaan kita ya, setiap kebiasaan kita pada tanggal 10 Muharram itu tetap ada membacakan doa, namanya doa Asyura, kemudian bersedekah, kita mengumpulkan anak-anak yatim, kemudian kita bersedekah, kemudian membelai kepala mereka ya. Itu dalam satu hadis dikatakan pada hari Asyura ya, pada tanggal 10 Muharram, siapa yang bersedekah dan membelai anak yatim, kepala anak yatim, maka Allah akan berikan pahala sebanyak urat rambut yang ada di kepala. Nah, ini luar biasa ya, karena peristiwa sangat menyayat hati itu dalam sejarah Islam, dinodainya sejarah Islam itu adalah peristiwa Karbala, di mana Muawiyah bin Abu Sufyan yang begitu garang ya, memerintahkan kepada tentaranya, dia penguasa, memerintah kepada tentaranya untuk membantai keluarga Rasulullah SAW. Sedangkan peristiwa yang luar biasa, makanya siapa yang berpuasa pada hari Asyura maka akan diampuni dosa-dosanya tahun lalu dan tahun akan datang. Itu yang perlu kita, hari Asyura dianjurkan kita untuk berpuasa Asyura ya.
1: Baik.
0: Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat Udaya untuk topik obrolan kita di pagi hari ini dalam Hikmah Pagi mengenai keutamaan di bulan Muharram. Semoga bisa menjadi penambah keimanan dan juga ketakwaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita agar selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Fazlur Rahman pamit undur diri dari ruang dengar Anda sahabat Udaya di pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Deh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, saatnya untuk kita ikuti bersama untuk program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengalui Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Dua pasangan kekasih dan satu dukun kampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan aborsi dan pembuangan janin dalam wilayah Kota Ternate pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Oasi Leo. Berbagai langkah dilakukan mulai dari penguatan pasokan listrik hingga dukungan fasilitas penunjang dan tenaga medis. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, edisi Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, dua pasangan kekasih dan satu dukun kampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan aborsi dan pembuangan janin dalam wilayah Kota Ternate pada tahun 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Salah satu biang atau dukun kampung dan dua pasangan kekasih di Kota Ternate berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate. Ketiganya diamankan atas kasus dugaan aborsi hingga pembuangan janin yang terjadi pada tahun 2025. Tiga terduga tersangka dengan inisial masing-masing HU alias Oci 64 tahun berperan sebagai biang dan dua pasangan kekasih berinisial RAL alias Nani 21 tahun serta RLA alias Iki 22 tahun tersebut diamankan setelah tim khusus bentukan Kapolres menemukan laporan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasatreskrim AKP Bakri Sahrudin menjelaskan kasus pembuangan janin tersebut dilakukan kedua pasangan kekasih lantaran tidak menginginkan kehadiran bayi dan masih mengikuti seleksi, sementara pelaku perempuan masih berstatus mahasiswi dan mengikuti praktik di salah satu rumah sakit ternama di Maluku Utara. Kapolres mengakui janin yang digugurkan tersebut berusia 8 bulan dan dilakukan karena ada kesepakatan bersama.
2: Waktu kejadiannya hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIT atau jam 8 malam. Tindakan aborsi dilakukan di dalam kamar saudari Khadijah, yaitu biang bayinya yang berlamatkan di Kalumata Puncak. Janin bayi digugurkan di daerah Viku, Tangerang Selatan. Modusnya kedua tersangka tidak menginginkan kehadiran bayi. Tersangka saudara Rizki saat ini sedang mengikuti tes kalau pacarnya hamil yang bersangkutan menggugurkan bayi tersebut.
1: Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto juga menyatakan dengan kesepakatan dua pasangan, janin 8 bulan tersebut digugurkan oleh biang dengan biaya menggugurkan sebesar 9 juta yang ditawar menjadi 3 juta rupiah. Janin yang digugurkan tersebut dikuburkan di jalan belakang Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan.
2: Ketika bayi memasuki usia 8 bulan, tersangka sepakat menggugurkan kandungan tersebut. Bayi tersebut digugurkan oleh tersangka biang atau dukun kampung atas nama Khadijah alias Jija dengan cara memasukkan satu tangkai batang pohon sibu-sibu ke dalam vagina tersangka saudari Rukmayani, urut di perut dengan air dan biaya menggugurkan sebesar 9 juta rupiah namun ditawar menjadi 3 juta. Jadi awalnya 9 juta ditawar menjadi 3 juta rupiah.
1: Kapolres menjelaskan berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dan sampel barang bukti, maka telah dibukti secara ilmiah bahwa secara genetik janin tersebut diidentifikasi sebagai anak biologis kedua pasangan yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Ternate. Kapolres juga menyatakan ketiganya dalam kasus tersebut disangkakan dengan pasal 464 ayat 1 huruf A junto pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHAP pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Oasi Leo Berbagai langkah dilakukan, mulai dari penguatan pasokan listrik hingga dukungan fasilitas penunjang dan tenaga medis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Wasileo menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat kepada RRI mengatakan, langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah adalah berkoordinasi dengan PLN terkait kebutuhan pasokan listrik ke rumah sakit. Menurutnya, suplai daya yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional rumah sakit tanpa ketergantungan pada generator listrik.
4: Di Rumah Sakit Wasileo itu langkah pertama pemerintah daerah itu adalah melakukan koordinasi dengan PLN sehingga kebutuhan suplai daya untuk RSUD Wasileo itu kan cukup besar. Itu bisa ditangani sehingga operasionalnya menjadi lebih baik. Tidak mengharapkan misi genset memang dengan kegiatan yang baik ini dan sebagainya akan memberatkan operasional RSUD.
3: Selain pasokan listrik, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat berbagai fasilitas pendukung di lingkungan rumah sakit. Fasilitas tersebut meliputi akses jalan, sistem pendukung pelayanan, serta kerjasama dengan berbagai pihak teknis untuk mempercepat peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sekda menjelaskan, peningkatan pelayanan Rumah Sakit Wasileo tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Karena itu, Pemda akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Haltim lewat program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
4: Langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu juga akan mengkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang aktif di Halmahera Timur untuk program pemberdayaannya tidak hanya masuk ke ring satu, tapi juga masuk ke mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga anggaran untuk pemberdayaan masyarakatnya dan CSR-nya itu bisa menyentuh juga wilayah termasuk RSUD yang ada di masyarakat.
3: Menurut Sekda, pola kolaborasi tersebut sebelumnya telah diterapkan pada pembangunan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Maba dan mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan. Model yang sama diharapkan dapat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas dan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Wasileo. Meski demikian, Sekda mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Di antaranya adalah pemenuhan alat kesehatan dan kebutuhan dokter spesialis yang menjadi syarat penting dalam peningkatan pelayanan rumah sakit. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak kita ke Sofifi dan memastikan harga dijaga tetap sesuai head. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah provinsi menyalurkan sebanyak 8 ton minyak kita dari gudang Bulog Ternate menuju gudang Sofifi. Jumlah ini meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya yang hanya mencapai 5 ton. Penambahan kuota dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama di Pasar Galala dan Akekolano yang menjadi pusat distribusi minyak subsidi di wilayah Sofifi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, Roni M. Salim mengatakan, stok minyak kita di gudang Bulog Ternate masih tersedia sehingga pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota kepada Bulog. Roni menjelaskan proses pemuatan 8 ton minyak kita dilakukan pada Rabu siang dan langsung dikirim ke Sofifi untuk didistribusikan kepada mitra resmi Bulog.
6: Insya Allah sore sudah sampai di gudang Sofifi untuk didistribusi ke mitra Bulog yang ada di Pasar Galala dan ada di Akekolano.
5: Ia juga menegaskan minyak goreng subsidi yang disalurkan melalui jaringan Bulog wajib dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Harga itu juga sama dijual di Kota Ternate. Karena itu, pemerintah provinsi bersama Bulog dan Satuan Tugas Pengawas terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, masih ditemukan perbedaan harga di sejumlah wilayah karena terdapat distributor swasta yang menjual minyak kita di luar jaringan mitra resmi Bulog. Kondisi tersebut membuat harga jual di tingkat konsumen tidak selalu sama dengan harga subsidi yang berlaku. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mencari solusi distribusi hingga ke wilayah Halmahera, sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, untuk menjaga agar harga minyak kita di Sofifi tetap setara dengan kota Ternate, Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda melalui Disperindak memberikan subsidi biaya logistik pengangkutan dari gudang bulog Ternate ke Sofifi. Kebijakan ini telah berjalan selama beberapa bulan terakhir dan dinilai efektif membantu stabilitas harga minyak goreng subsidi di ibu kota provinsi.
6: Sudah beberapa bulan ini pemerintah provinsi untuk distribusi, intervensi untuk distribusi minyak dari gudang bulog ke Sofifi. Di hari-hari besar keagamaan ada juga sebelum-sebelumnya juga Bank BI juga melakukan bantuan distribusi sesuai dengan kebutuhan di HKBN.
5: Dengan tambahan pasokan 8 ton serta dukungan subsidi distribusi dari pemerintah daerah, diharapkan kebutuhan minyak kita masyarakat Sofifi dapat terpenuhi dan harga jual tetap sesuai ketentuan pemerintah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula akan melakukan nonton bareng FIFA World Cup 2026 berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7/4657/SC dan selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bakal melakukan nonton bareng atau nobar World Cup 2026 berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dengan nomor 400.2.7/4657/SC. PLT Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Sula Basaluddin Labesi menyampaikan pihaknya telah mengetahui surat edaran tersebut, namun sebelumnya akan melakukan koordinasi dengan bupati maupun sekretaris daerah untuk menentukan lokasi nobar. Untuk itu, sesuai pengamatan pihaknya, ada beberapa lokasi yang sudah menjadi target nobar, seperti di halaman ISDA, Taman Mangon, dan depan benteng.
8: Yang tertuang dalam surat Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tito Karnavian dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia yang disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula, kemarin pada apel pada hari upacara tanggal 17 bulan berjalan, pimpinan juga sudah menyampaikan kepada kami di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini juga melalui Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kepulauan Sula, untuk melaksanakan nonton bareng di pusat-pusat, mungkin di pusat pemerintahan atau di lapangan atau di tempat-tempat keramaian lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Hanya saja ini perlu kami sampaikan kembali kepada pimpinan, dalam hal ini mungkin bupati dan wakil bupati serta sekretaris daerah, agar mungkin mereka memiliki pilihan atau tempat kira-kira penyelenggaraan itu akan dilaksanakan. Dan mungkin ada pilihan-pilihan.
7: Ia menyatakan acara nobar tersebut sesuai surat edaran ada 7 poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, menginisiasi terselenggaranya nonton bareng. Kedua, memiliki lokasi yang menjadi titik keramaian serta bisa mendatangkan banyak orang. Ketiga, pemerintah daerah harus menggerakkan seluruh instrumen yang ada di daerah untuk ikut terlibat dalam nobar tersebut. Keempat, harus berkoordinasi dengan Forkopimda setempat agar nobar bisa berjalan dengan aman dan tertib. Yang kelima, melibatkan UMKM maupun instansi BUMN, komunitas pendidikan, komunitas kepemudaan yang berada di Kepulauan Sula. Yang keenam, melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan nobar. Yang ketujuh, bekerja sama dengan saluran televisi yang menayangkan live Piala Dunia 2006 secara resmi, dalam hal ini TVRI. Dari Sanana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisara bersama teknik montase Bung Dani dan desk editor Irwan Zailani menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Menemani rodekan Anda beraktivitas di pagi hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar. Siap menemani aktivitas pembuka sahabat budaya pagi hari ini. Ada pilihan lagu-lagu dari daerah Maluku Utara, Indonesia Timur yang siap tolong sajikan untuk sahabat budaya semua dimanapun ngoni berada. Menemani sahabat budaya peruang pendengar pagi hari ini, selain pilihan lagu-lagu ya sahabat budaya, ada informasi-informasi, salah satunya tentang pentingnya sahabat budaya untuk mengkonsumsi air putih ya. Boleh ya sahabat budaya, mau pagi-pagi minum kopi, mau minum teh, mau minum susu boleh. Tapi sebaiknya sahabat budaya awali pagi hari dengan meminum air putih. Karena air putih sendiri sahabat budaya selain menjadi asupan yang aman, yang nyaman untuk tubuh ya. Asupan air putih sendiri juga bagus ya sahabat budaya untuk menjaga kondisi pencernaan pagi hari, agar tidak bekerja terlalu berat dan tentunya bisa membersihkan area usus dan pencernaan sahabat budaya, agar tentunya tubuh merasa lebih sehat dan ketika makan ya asupan makanannya bisa terserap lebih baik lagi sahabat budaya. Mengawali perjumpaan torang di pagi hari ini, ragam pilihan lagu menarik, salah satunya adalah lagu dari Coki Masang aja dengan Bida dari Halmahera, spesial untuk sahabat budaya di pagi hari ini.

Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Uda dimanapun Anda berada, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi kabar kiraha di pagi hari ini. Informasi pertama sahabat Uda torang awali dari laman informasi lokal di mana Expo Spensa 2026 panggung berkarya ruang kreativitas. Spensa Kreatif Expo 2026 dengan tema Panggung Berkarya Ruang Kreativitas untuk hari kedua dirangkaikan dengan pengambilan laporan capaian hasil belajar peserta di kelas 7 berlangsung pada hari Kamis 18 Juni 2026 yang berlangsung di lapangan SMP Negeri 1 Kota Ternate. Pada hari pertama kegiatan Expo ini dibuka sendiri langsung oleh Wali Kota Ternate dan dirangkaikan dengan pengambilan laporan capaian hasil belajar peserta didik untuk kelas 8 dan juga penampilan seni budaya. Expo tersebut menghadirkan peragaan busana dari bahan-bahan daur ulang seperti plastik, tarian, dance, acapella, storytelling, dan penampilan stand di lokasi Expo Spensa. Karya ini sendiri merupakan karya dan kreativitas siswa yang berlangsung selama 2 hari dalam kegiatan Expo yang baru pertama kali digelar di SMP Negeri 1 Kota Ternate. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Endang Y. Hermanto mengatakan bahwa kegiatan Expo mempunyai makna bahwa pendidikan tidak hanya berbicara tentang angka di atas kertas, tetapi pendidikan dengan kreativitas membuka ruang tumbuh bagi anak-anak didik serta memberikan kesempatan para siswa untuk menemukan potensinya dan mengembangkan karya-karya yang membanggakan. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana perluas akses film Indonesia, Menbud rencana akan menambah layar bioskop daerah. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon akan menilai bahwa penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurutnya, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan. Ia mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang dengan pesat. Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum rata sepenuhnya. Hal ini disampaikan saat ditemui wartawan usai menghadiri konferensi pers Festival Film Indonesia atau FFI di Hutan Kota Jakarta Selatan Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya jumlah layar yang ada saat ini baru memenuhi 1/4 dari kebutuhan nasional secara keseluruhan. Dengan penambahan layar dinilai akan membuka peluang peningkatan jumlah penonton dan memperluas jangkauan distribusi film secara nasional. Sahabat Uda informasi nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang di Kabar Kiraha pukul 7. Nantikan Kabar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Moy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kita ikuti informasi.

0: Informasi harga pangan terawali sahabat dunia untuk wilayah Kota Ternate dari informasi komoditas beras yang di pagi hari ini sahabat dunia di kisaran di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam di harga Rp45.000 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp44.100 dan bawang merah serta bawang putih masing-masing di harga Rp70.000 dan Rp57.500. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp75.000 dan cabai rawit di harga Rp110.000. Minyak goreng sendiri masih di harga Rp24.000 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada, pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya di pagi hari ini yang sudah memulai aktivitasnya di Jumat pagi ini ya. Jumat pagi, jadi segala aktivitasnya torang harus torang awali dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif tentunya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mungkin baru bangun tidur, baru bersiap-siap untuk menuju ke kantor ya sahabat budaya, ada baiknya juga ya untuk selalu memilih dan juga menjaga asupan sarapan pagi. Ngoni pilih asupan sarapan pagi yang cocok, yang sesuai dengan nguni kebutuhan, supaya pastinya ketika sahabat budaya konsumsi sarapan itu ya bisa menjadi energi, bisa menjadi tenaga. Ada berbagai rekomendasi sarapan pagi yang akan tolong hadirkan untuk sahabat budaya rekomendasinya, tapi saat lagi ya, jangan dulu ganti frekuensi, tetap dengar Tora di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Selamat pagi sahabat budaya, tentunya Tora masih menemani ruang dengar Anda sesuai dengan rekomendasi. Sesuai dengan janji tolong tadi, Tora akan kasih beberapa rekomendasi. Nah, kalau kali ini ya, Fajar punya rekomendasi makanan berupa American breakfast ya, atau English breakfast. Nah, ini adalah salah satu menu sarapan pagi berat yang bisa dikonsumsi untuk sahabat budaya yang kelihatannya di hari Jumat ini punya banyak rutinitas yang berhubungan dengan banyak pekerjaan fisik sahabat budaya. Nah, American breakfast atau English breakfast ini sendiri merupakan tipe sarapan pagi yang berat yang mengandalkan banyak asupan daging. Jadi biasanya tipe sarapan ini itu disajikan dengan 2 buah daging sosis ya sahabat budaya, 2 buah telur mata sapi ya sahabat budaya, dan juga ada beberapa menu lainnya seperti kacang rebus ya sahabat budaya. Intinya menu American breakfast atau English breakfast ini itu full dengan daging. Nah, ini adalah satu menu sarapan pagi memang dikhususkan untuk para pekerja yang berhubungan dengan fisik. Mungkin sahabat budaya pagi hari ini ada mau bersih-bersih, ada kegiatan di kampung ya sahabat budaya, kerja bakti misalnya. Nah, ini bisa nih sahabat budaya kalau mau coba menu sarapan pagi berupa daging-dagingan yang banyak proteinnya, yang bisa menambah tenaga atau bisa menjadi asupan tenaga. Nah, American breakfast atau English breakfast ya, si sarapan berupa daging ini sangat disarankan untuk dikonsumsi oleh sahabat budaya. Nah, kalau sahabat budaya sendiri, sarapan paginya apa yang Uni suka? Pastinya juga apapun sarapan yang Uni pilih, pastinya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Mana yang butuh, mana yang boleh, mana yang harus terang kurangi ya. Tentunya sahabat budaya terang masih punya pilihan lagu-lagu untuk menemani sahabat budaya semua. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap dengar terang di Pro 4 RRI Ternate.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Nusantara.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun Anda berada, kembali torang hadirkan Habar Kirah di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Habar Kirah torang hawali sahabat dunia dalam informasi lokal di mana Kota Baru juarai lomba perpustakaan kelurahan terbaik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispersip Kota Ternate mengumumkan hasil lomba perpustakaan kelurahan terbaik yang berlangsung di Dispersip Ternate Kamis 18 Juni 2026. Dalam lomba tersebut, sahabat budaya Kelurahan Kota Baru berhasil meraih juara 1, posisi juara 2, dan posisi juara 2 diraih oleh Kelurahan Jambula. Dan juara 3 Kelurahan Kasturian, di mana sahabat budaya juara harapan 1 dipelore oleh Kelurahan Kayu Merah. Sedangkan juara harapan 2 oleh Kelurahan Soasio dan juara harapan 3 oleh Kelurahan Tobololo. Sahabat budaya Lurah Kota Baru Sunarni Badarudin mengatakan bahwa perpustakaan kelurahan sendiri yang dikelolanya menghadirkan berbagai program literasi melalui kolaborasi dengan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan juga Posyandu. Beralih sahabat budaya laman informasi lokal, torang menuju ke laman informasi nasional di mana BGN evaluasi dapur MBG yang tak penuhi standar, utamakan penerima manfaat. Badan Gizi Nasional akan mengevaluasi satu persatu SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan terkait dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform di media sosial. Hal ini disampaikan oleh Agustina Arumsari saat konfirmasi pers di gedung BGN Jakarta Kamis 18 Juni 2026. Agustina sendiri menegaskan bahwa BGN tidak akan ragu menghentikan operasional dapur MBG yang dinilai tidak layak beroperasi. Langkah tersebut ditempuh apabila kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya. Saudara informasi dari laman Nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kirah di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kirah dalam edisi selanjutnya.

0: Thank you. kesimpulan di mana wasit mengeluarkan dua kartu merah pada satu pertandingan. Wah, pendengar tadi sudah masuk nomor punggung 25 Al-Husri Al-Husri melakukan akan akut kali ini tahun di kanan tempatkan saja di asa yang selalu bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan. Keunggulan masih di menit ke-60 sudah 3-0 skor sementara. Dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk menjuang bola di satu-satu tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat rusu area tadi. Rusu area dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar dengan menghasilkan rusuk saja langsung dilakukan dengan rusak kepada skuter. Skuter berikan kepada nomor punggung Saliba pemain baru, berikan kepada kembali lagi kepada Jonathan Gatuk berikan kepada Saliba. Kali ini tahun di kanan umpan tarik saya sebagai Ahsan mendengar umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang dari nomor punggung 16 dari Kanada sayang sekali tidak ada yang menyambut. Hanya menghasilkan yang paling kedalam yang paling kedalam sebuah lakukan kali ini Ali Ahmad berikan kepada nomor punggung 22 ada Wisul Arya umpan tarik di klub saja
1: tadi. Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: kurang nonton pertandingan kedua hari ini ya. Tim mana yang paling difavoritkan juara? Apakah tuan rumah Kanada disambung juga dengan Swiss dan termasuk juga Qatar mungkin perwakilan dari Asia?
1: Wah, ini memang hasil yang mengejutkan ya, karena Qatar sementara berlangsung dan mengapa mereka sampai kebobolan terus karena memang mereka bermain dengan 9 orang. Lalu dua semuanya di kartu merah langsung dan mengurangi keseimbangan tim. Jadi kalau dari grup A sih sebenarnya ada bosnya Herzog Putin lah di sana. Tapi mengejutkan tapi bosnya kalah kalah dari Swiss ya. Dan overall secara keseluruhan memang kalau kompetisi ini berlangsung fair sesuai dengan regulasi yang biasanya, cuma karena ada penambahan beberapa partisipan, akhirnya FIFA mengambil jalan tengah untuk mencukupi beberapa 32 besar di babak shoot out pertama. Ya, memang harus ditambah 8 tim dari peringkat 3 terbaik. Ini akan menurut saya akan sedikit mendistorsi persaingan karena ada tim-tim yang sebabnya memang tidak lagi lolos, mereka bisa berebut untuk jatah tiga itu. Jadi di grup ini mungkin kita mengunggulkan Swiss sama tuan rumah Kanada untuk lolos.
0: Baik, Kanada dengan juga tuan rumah Kanada juga Swiss ya, yang saat ini kami lihat di live score tersebut batal untuk tuan rumah
1: Kanada
0: ya. Dan kalau kita lompat ke grup selanjutnya ya, mohon maaf tadi di awal juga ada grup A yang berhubungan adalah perwakilan grup B. Sementara tuan rumah Meksiko abang gak berada di grup A bersama dengan Korea Selatan, Kosovo dan Kuba Afrika Selatan. Kalau anda melihat di grup A ini kekuatan apakah?
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

semacam

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Tora kembali hadir untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha terang wali sahabat budaya di pukul 9 dengan informasi dari laman lokal di mana BNN Halmahera Utara, edukasi warga tentang bahaya narkoba. Upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, BNN Kabupaten Halmahera Utara mendapat undangan dari Desa Lino Ino guna melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa Lino Ino, John E. Kalidu, yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Feni S. Lasano, dilanjutkan dengan pemateri sebagai narasumber Kepala BNN Kabupaten Halmahera Utara, I. Fadli Irwandi Sadik, dengan peserta yang hadir terdiri dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan pemuda Desa Lisa Lino Ino, yang berjumlah 30 orang yang dilaksanakan di kantor Desa Lino Ino. Beralih sahabat dunia dalam informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana tinjau pasar Lama Boguani, ND, Wapres dorong penguatan ekonomi rakyat.